Pro 292, FM teman terbaik kamu. Sekarang Spada, teman Pro 2 sama aku Nisa. Hari ini di pagi ini, pagi yang cerah ini, selamat memulai hari Rabu yang baik ya teman-teman. Mulai hari kalian dengan hal-hal baik, jangan tinggalkan hal buruk di hari kalian karena itu mempengaruhi keesokan harinya, berjalannya hari-hari kalian. Jadi teman Pro 2, aku mau kasih info tentang Sondrenalin 2026 hadir dengan konsep berbeda. Festival musik ini jadi sebuah pengalaman. Kalau biasanya kita datang ke festival musik hanya untuk menonton musisi favorit, tahun ini Sondrenalin 2026 menawarkan sesuatu yang berbeda. Festival musik legendaris ini hadir dengan konsep baru berajuk sana-sini yang mengajak penonton menikmati musik sambil menjelajahi berbagai sudut kota. Menarik ya? Berbeda nih dari festival musik pada umumnya yang cuman berlangsung di satu lapangan atau satu area. Sondrenalin Sana Sini 2026 mengusung konsep distrik festival atau festival kawasan. Untuk seri Jakarta yang akan digelar pada 18 sampai 19 Juli 2026. Seluruh rangkaian acara dipusatkan di kawasan Blok M, tetapi tersebar di 5 venue yang saling berdekatan nih teman Pro 2, seperti M Blok Live House, Taman Kota Persuri, Inahal Peruri, Koma Bar, dan Melting Pop. Konsep ini membuat penonton bisa berjalan kaki dari satu panggung ke panggung lainnya sambil menikmati suasana kawasan. Nah, yang menariknya nih teman Pro 2, penyelenggara yang mengatakan bahwa mereka mau mengubah cara orang menikmati festival. Jadi bukan soal mendengarkan musik aja nih. Kalau biasanya penonton harus lari-lari ngejar jadwal artis dari satu panggung ke panggung lain, kali ini pengalaman dibuat lebih santai. Penonton diajak menikmati perjalanan, menemukan musisi baru

0: bisa disaksikan selama festival berlangsung. Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya kesempatan datang ke Sondrenalin, apa nih yang paling kalian tunggu? Musisi siapa sih yang bakal kalian tunggu-tunggu dan bakal kalian nonton sampai habis? Penampilan musisinya, suasana festivalnya, atau justru pengalaman menjelajahi satu kawasan sambil menikmati musik? Bisa jadi inilah wajah baru Festival Musik Indonesia. Bukan sekedar konser, tapi juga sebuah pengalaman yang ingin dikenang. Jadi musisi-musisi sekarang itu lagi berkembang banget untuk mendatangkan hal-hal baru, tak seperti mendengarkan musik tuh gak gitu-gitu aja. Ya contohnya salah satunya ini nih, Sondrenalin 2026 di Blok M ini. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Sepada Teman Pro 2, masih sama aku Nisa sampai jam 10 nanti. Bye.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Teman Pro2 masih sama aku Nisa nih. Kita bakal bahas ada satu band musik yang dulunya lagi tren tapi sekarang dia lagi buka single baru berbahasa Inggris nih. Biasanya lagu-lagu tim ini tuh lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Cina, tapi dia lagi nyoba lagu lewat single berbahasa Inggris, yaitu The Massive. The Massive resmi buka era baru lewat single berbahasa Inggris, On Our Own. Keren nih. Jadi lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Single tersebut menjadi karya berbahasa Inggris terbaru The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan lagu berbahasa Inggris di album mereka. Kali ini Rian dan kawan-kawan menjadikannya sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. On Our Own ditulis oleh Rian bersama musisi asal Bandung, Daniel Zeti, dan diproduseri Rian Benyo. Menurut Rian, lagu tersebut menjadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan, sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan. Lagu On Our Own adalah sebuah refleksi jujur tentang dunia yang terasa semakin bising dan penuh kepura-puraan. Lagu ini menggambarkan perjalanan manusia sejak lahir ke dunia lalu tumbuh di kenyataan kehidupan yang keras dan gak mudah, kata Rian. Judul lagu tersebut juga mencerminkan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur independen. Namun Rian menegaskan keputusan itu bukan berarti mereka gak mau berjalan mau jalan sendiri, tapi tuh buka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas aja, teman Pro2. Jadi gimana nih teman Pro2? Menarik nih, kita nanti bakal coba dengerin lagu-lagu dari The Massive yang terbaru ini. Abis ini kalian bakal dengerin lagu High School in Jakarta dari Niki.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman

0: Hai.
1: Ini aku mic 2 deh. Apa mic berapa ya?
0: Ya.
2: Nah, mic 2.
0: Iya. Ih, bagus mikrofonnya.
2: Baru.
0: Ah, baru.
2: Kemarin baru diganti.
0: Iya. By the way, tadi asbun banget ya karena ngantuk. Sekarang udah terisi energi
2: karena udah ngopi.
0: Bener. Terus berkat Anissa juga aku bisa beli kopi keluar bentar gitu ya. Thank you banget. Dan aku tadi merasakan betapa apa ya, vibes sibuk orang-orang pagi di hari, di pagi hari di swalayan tuh bener-bener rame ya.
2: Iya, serame itu.
0: Orang-orang pada perlu kopi. Biasanya kalau siang hari kan ada space buat duduk gitu kan. Yang toko biru 24 jam 12 itu kan. Itu tuh gak ada, gara-gara semua orang tuh perlu duduk di situ
2: untuk sekedar ngopi.
0: Bener. Jadi ternyata hal-hal yang gitu-gitu aja tuh adalah sebuah nikmat buat orang lain ya kadang.
2: Iya, bener.
0: Jadi bersyukurlah buat kamu mungkin yang belum ada kerjaan. Karena kadang pagi hari tuh benar-benar sibuk banget. Jadi sekedar minum kopi aja tuh adalah sebuah kenikmatan. Tapi Nisa anaknya kopi banget gak?
2: Enggak kopi banget, tapi kadang aku ngopi juga kok. Kalau benar-benar ngerasa butuh kopi, aku perlu ngopi nih.
0: Terus kamu kecanduannya apa, Nisa?
2: Enggak ada. Aku enggak matcha juga, Kak. Enggak minum matcha juga.
0: Ih, kamu orang apa ya? Kelangka banget. Kalau kopi enggak, matcha enggak, susu
2: enggak juga,
0: teh
2: enggak juga,
0: air putih banget gitu ya?
2: Enggak juga sih sebenarnya. Biasa aja, apa aja.
0: Kalau makan ada enggak yang minimal wajib ada itu kamu bakal nafsu banget nih buat makan?
2: Kalau makan aku patin, Kak.
0: Oh, patin. Sumpah lucu banget. Tidak terekspektasi jawabannya ya.
2: Patin, aku mau tiap hari makan patin, gak apa-apa banget.
0: Astaga lucu banget. Emang kenapa, kamu kan asli Kalimantan kan? Kenapa bisa sesuka itu sama patin?
2: Apalagi di bagian badannya tuh, Kak.
0: Yang lemak-lemaknya.
2: Iya, lemak-lemaknya tuh. Aku bisa rebutan sama adekku untuk rebutan lemak doang.
0: Keren, aku pengen punya anak yang suka makan ikan gitu. Karena patin tuh ikan sungai ya?
2: Ikan sungai.
0: Kalau paling suka buat patin tuh apa? Pepesnya kah?
2: Enggak, aku kalau enggak dibakar digoreng tepung.
0: Aduh,
2: itu enak banget. Aku siang kan sering makan nasi campur kan. Pasti patin.
0: Astaga, lucu.
2: Aku jarang makan ayam, lebih sering makan patin.
0: Aduh, sumpah. Kayaknya kamu salah satu makhluk terunik yang ada di dunia kali ya. Orang kan apa-apa ayam.
2: Iya.
0: Ayam geprek. Kamu kalau bisa
2: patin
0: geprek.
2: Bener, aku juga.
0: Astaga.
2: Aku gitu.
0: Emang ada?
2: Ada, Kak.
0: Lucu banget sumpah. Demi apapun teman berdua. Tapi emang patin tuh enak banget ya. Buat kamu yang gak tahu. Jadi aku tuh pernah dekat sama temen. Dia orang Jogja. Dia tuh mamanya asli Kalimantan, papahnya tuh Jogja. Jadi karena dia dapat tugas di sini, terus akhirnya dia tuh bilang dia tuh suka patin. Baru pertama kali nyoba langsung ketagihan.
2: Tuh kan, semua orang harus suka patin deh.
0: Berarti aku curiga juga patin Sitkia tuh adalah dia kalau misalkan cobain patin dia bakal suka. Karena namanya udah sepatin itu. Oke deh, nomor 2, ada informasi update apa nih?
2: Aku karena kita di Kalimantan nih tadi kan kita sudah ngomongin patin, Kak.
0: Okay.
2: Kita pasti familiar juga sama namanya itu hutan gambut.
0: Hutan gambut, kenapa dia?
2: Jadi fun fact-nya, hutan gambut itu bisa mengendalikan hujan tropis, Kak.
0: Wah. Wow.
2: Dengan kandungan-kandungan yang ada di gambut itu sendiri. Dan itu sudah diteliti sama BRIN. Mereka tuh meneliti dan menunjukkan hutan rawa gambut itu berfungsi sebagai mesin uap alami yang memperkuat pembentukan hujan dan sirkulasi atmosfer di wilayah tropis. Bukan cuma sebagai penyimpan karbo aja. Jadi degradasi gambut gak cuma menyebabkan hilangnya cadangan karbon, tetapi juga fungsi ekologis sebagai pengatur hujan nih, teman Pro 2. Jadi siapa yang baru tahu nih?
0: Aku baru tahu.
2: Kamal baru tahu.
0: Iya. Jadi ternyata hutan gambut itu kan tanahnya tuh adalah spons alami raksasa untuk bumi.
2: Iya, benar.
0: Jadi diserap gitu ya. Keren. Kalau hutan gambut di sini di mana ya?
2: Kalau kita udah arah ke Tangkiling tuh banyak hutan gambut, Kak.
0: Oh.
2: Makanya di sana belum banyak bangunan-bangunan yang besar karena beresiko kan kalau di hutan gambut.
0: Benar-benar setuju. Tapi keren banget, makanya itu juga yang bikin kita tuh jarang banjir ya.
2: Iya benar, karena dia menyerap.
0: Iya, aku harap makin banyak dan tidak gundul ya.
2: Iya benar.
0: Karena kadang misalkan nih kita ke Banjarmasin, kita tuh ngelihat hutan tuh lebat kan. Mm-hmm. Padahal kalau dipakai drone, tengah-tengahnya tuh kosong gundul. Kayak macam apa sih kalau rambut tuh namanya
2: pitak.
0: Iya. Kayak kasihan banget gak sih?
2: Tiba-tiba di tengah gundul.
0: Iya, makanya kalau teman Pro 2 perhatikan rumah-rumah orang kaya itu tuh kayak dari tanah jalanan ke rumah dia tuh bisa 3-5 meter gitu.
2: Benar.
0: Iya, karena mereka tuh udah masang-masang ancang-ancang kalau misalkan terjadinya banjir bandang. Mm-hmm. Karena kan Kalimantan nih mirip-mirip kayak yang kemarin baru aja terjadi banjir Sulawesi kan. Sulawesi apa Sumatera ya?
2: Sumatera.
0: Nah Sumatera itu kan baru aja banjir kan. Jadi aku kayak nih kayaknya beberapa puluh tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun lagi bakal bisa banjir juga
2: di Kalimantan.
0: Iya, jadi kita harus antisipasi sih teman-teman Pro 2.
2: Iya benar.
0: Betul banget. By the way, ada informasi terupdate lagi nih, Nisa.
2: Apa tuh?
0: Ada nenek-nenek tertua di Inggris yang baru aja meninggal di usia 109 tahun.
2: Wow.
0: Kata dia tips panjang umur adalah jauhi laki-laki karena bikin repot. Dan jangan lupa olahraga gitu.
2: Mm-mm. Kita semua pasti ngerasain kalau kita tuh harus olahraga karena itu ngaruh banget sama diri kita tuh nak.
0: Bener.
2: Tapi untuk jauhin laki-laki mungkin gak semua orang.
0: Bener. Mungkin dia neneknya trauma kali ya. Ya semoga nanti di kehidupan selanjutnya bertemu sama laki-laki yang tepat ya.
2: Iya benar.
0: Oke deh, ada lagu apa nih?
2: Abis ini kita bakal dengerin lagu Mind Blowing dari Isyana Saraswati.
0: Oke.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik? Info terkini.

0: Produa hari ini tanggal 15 Juli. Teman Produa tahu enggak sih tanggal 15 Juli itu hari apa? Jadi, tanggal 15 Juli itu hari keterampilan pemuda sedunia. Saatnya anak muda siap menghadapi masa depan. Tahu enggak sih? Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 2014 untuk mengingatkan pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan agar siap menghadapi dunia kerja dan perubahan zaman. Di era yang serba cepat seperti sekarang, ijazah aja tuh seringkali belum cukup. Di dunia kerja juga butuh keterampilan lain seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah hingga kemampuan memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI secara bijak. Menariknya nih teman Produa, keterampilan itu gak selalu didapati dari bangku sekolah atau kuliah. Banyak anak muda sekarang yang mengembangkan kemampuannya melalui kursus seperti pelatihan, ada pelatihan singkat, dari organisasi, dari komunitas, dari magang juga, hingga pengalaman menjadi relawan. Kalau teman Produa sendiri ngembangin pengalamannya, ngembangin kreativitasnya di mana nih? Hari Keterampilan Pemuda Sedunia juga menjadi pengingat bahwa setiap orang tuh memiliki potensi yang beda. Ada yang bakatnya di bidang desain grafis, fotografi, videografi, dan lain-lain. Yang terpenting tuh ya teman Produa, terus belajar dan berani ngembangin kemampuan itu. Jangan cuman disimpan sendiri aja tapi dikembangin. Di Indonesia sendiri tuh peluang untuk meningkatkan keterampilan itu semakin terbuka sekarang. Udah banyak jalurnya, banyak pelatihan gratis maupun berbiaya terjangkau yang dapat diakses secara daring. Bahkan banyak perusahaan kini lebih melihat kemampuan nyata seorang melalui portofolionya dan pengalaman dibanding sekadar nilai akademik. Jadi teman Produa, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia bukan cuma tentang mencari pekerjaan ya, tapi juga tentang mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu beradaptasi, berkarya, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jadi gimana nih teman Produa, udah ngembangin kemampuannya di mana dan sampai mana? Jangan sampai stuck di situ-situ aja ya, kembangin kemampuan kalian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman Pro 2. Habis ini kita bakal dengerin info cuaca, tapi sebelumnya aku mau ngobrolin tentang teman Pro 2 kalau punya playlist itu sesuai isi hati atau memang random aja nih. Kalau aku tuh ya, isi playlist aku itu ada playlist yang isinya galau, ada yang isi playlistnya khusus lagi mood aku lagi bagus. Tapi sekarang tuh anak muda tuh nentuin moodnya. Kalau moodnya lagi bagus ya dengerin playlistnya yang bagus-bagus gitu. Kalau kalian gimana nih? Pernah gak sih kalian penasaran dengan playlist teman juga? Nah, kalau aku tuh tipenya enggak sih. Biasanya aku enggak bakal tanyain teman aku. Aku enggak pernah tanyain teman aku playlistnya kayak gimana. Tapi rata-rata sekarang yang didengerin sama teman-teman aku tuh sama aja kayak apa yang aku dengerin. Ada yang suka galau karena merasa, ada juga yang suka lagu galau tuh karena merasa liriknya mewakili perasaan. Ada juga yang memilih musik ceria untuk menambah semangat. Bahkan gak sedikit orang juga yang memiliki playlist khusus untuk belajar, bekerja, berolahraga, sampai perjalanan malam. Musik memang gak bisa sepenuhnya ya menentukan kepribadian seseorang, tapi sering kali menjadi cara paling sederhana untuk mengekspresikan diri. Kalau teman berdua, satu lagu apa yang paling mengabarkan diri kalian saat ini dan kenapa milih lagu itu? Sekarang banyak lagu yang relate sama kehidupan kita nih. Teman berdua gimana? Lagu apa yang menurut kalian lagi relate banget sama keadaan hati kalian

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sore di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: cuaca. Ya teman Pro 2, habis ini kita akan dengerin info cuaca dari BMKG Palangkaraya bersama Kak Esther. Silakan Kak Esther.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan. Dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, teman berdua, itu tadi info cuaca untuk hari ini tanggal 15 Juli 2026. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Immortal Queen dari Sia.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Oke, teman Pro 2. Masih sama aku Nisa ya. Sekarang aku mau tanya deh sama kalian. Kalian sering enggak sih terus isu sama suatu hal? Terus isu itu ialah sulit mempercayai suatu hal. Jadi gini deh, pernah enggak sih kalian ngerasa sulit percaya sama orang lain padahal orang itu tuh belum tentu ngelakuin kesalahan, tapi kalian udah kayak takut duluan untuk percaya? Atau mungkin kalian pernah pikir kayak lebih baik jangan terlalu dekat deh, nanti kecewa. Nah, kondisi kayak gitu tuh disebut sebagai trust issue. Trust issue itu keadaan ketika seseorang sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan pertemanan, percintaan, keluarga, bahkan lingkungan kerja atau organisasi. Biasanya rasa sulit percaya gak muncul tanpa alasan. Ada yang pernah dibohongi, dikhianati, ditinggalkan, dipermalukan, atau kecewa karena rahasianya disebarkan nih biasanya. Pengalaman tersebut membuat seorang menjadi lebih berhati-hati agar gak mengalami luka yang sama. Namun, gak semua sikap berhati-hati bisa disebut trust issue ya. Menjaga batasan atau tidak langsung percaya kepada orang baru sebenarnya adalah hal yang wajar bagi kita. Kita harus melakukan itu kalau kita ketemu orang baru. Masalahnya muncul ketika rasa curiga menjadi terlalu besar sehingga seseorang selalu berpikir negatif, sulit membuka diri, atau menganggap semua orang akan menyakitinya. Di kalangan anak muda, media sosial juga bisa memperkuat rasa gak percaya. Kita sering melihat kayak perselingkuhan, pertemanan palsu, manipulasi, atau konflik hubungan yang ramai dibicarakan. Karena terlalu sering melihat cerita kayak gitu tuh, seorang bisa merasa bahwa hubungan yang tulus tuh makin sulit kita temuin. Jadi gimana nih cara ngadapinnya? Coba kalian mengenali sumber ketakutan tersebut. Apa itu curiga muncul dari orang yang sedang kita hadapin, atau pengalaman buruk dari masa lalu atau trauma kita sebelumnya? Tapi membangun kepercayaan bukan berarti mengabaikan tanda bahaya ya. Jika seorang terus berbohong, meremehkan perasaan kita, atau melanggar batasan yang sudah disepakati, menjaga jarak adalah keputusan yang wajar. Jadi teman Pro 2, sulit percaya kepada orang lain kadang memang menjadi cara kita melindungi diri. Tapi jangan sampai luka dari satu orang buat kita menutup pintu untuk semua orang. Jadi jangan karena trauma kita, kita jadi takut untuk percaya sama orang lain. Abis ini kalian bakal dengerin lagunya Bruno Mars.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
3: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Oh.
4: Sepada!
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Yap, sepada selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita back to lagi di Ngobrol Pagi. Dan malah gak sendirian, ditemenin sama dua mahasiswi cantik. Hai. Kenapa Tasya, kamu mencari apa? Tunggu ya, gak ada suaranya lagi. Omik 1 coba.
1: Iya.
0: Omik 1 yes. Bener. Di headset aman?
1: Ya itu, gak ada suaranya kayaknya. Tapi aku masih bisa dengar.
0: Coba diputar-putar. Putar ke kiri, putar ke kanan. Kalau gak bisa di yang sebelahnya. Ya, jadi Tasya ini sebenarnya teman Pro 2 adalah anak teknik. Makanya by the way, kita hari ini ngebahas tentang edisi tanggap bencana. Ngomongin tentang bencana, baru-baru aja tuh ada terjadi kebakaran ya.
2: Iya benar.
0: Iya, di mana tuh?
2: Di Gang Sari 45 kak, di Jalan Murjani.
0: Kok kamu hafal banget by the way?
2: Karena aku nonton kebakarannya.
0: Oh. Live streaming?
2: Enggak, real. Karena pas lagi ke pasar.
0: Oh iya.
2: Pas lagi ke pasar kan deket kan.
0: Benar. Itu aku ingat banget, aku lagi absen pulang atau ngapain ya, aku lupa deh. Pokoknya dari GO Bos 12 itu tuh udah kelihatan
2: asapnya.
0: Hitam gitu, aku kira ini apa ya, kebakaran mungkin. Aku tuh nggak expect kalau satu gang yang
2: banyak banget. Sekolah, ada sekolah yang kebakar kan kak. Itu habis bersih.
0: Darul Ulum. Habis bersih.
2: Habis rata.
0: Oh my god.
2: Terus kira-kira ada 10 rumah yang kena. Aku di situ nangis karena lihat itu ibu-ibu kayak keluar dari gangnya tuh, dia bawa berkas, dia bawa berkas-berkasnya semuanya dibawanya. Sedih banget.
0: Iya, sedih banget. Itu by the way usut punya usut, kenapa ya bisa terjadi kebakaran?
2: Nah, itu belum ada yang up sih tentang itu.
0: Iya, aku tuh tahu di situ tuh ada nasi kuning enak banget kan Mama.
2: Mama Syarat. Iya.
0: Nah, itu kan nasi kuningnya satu bungkus 7.000 kan?
2: Heeh, benar.
0: Jadi aku tuh sampai sekarang masih ingat, dan pas itu tuh jadi aku kayak mikir nasi kuning jadi gimana ya gitu. Jadi nasi kuning bakar. Iya, teman Pro 2, tapi memang tempatnya tuh padat penduduk gitu.
2: Memang padat penduduk. Tapi yang kupikirin tuh kak, itu kan kejadiannya hari Minggu. Sedangkan besoknya tuh dewan anak-anak sekolah.
0: Ayah.
2: Iya kan? Jadi kayak gimana perasaannya mau sekolah tapi ternyata udah habis semua.
0: Kenangannya. Terus teman-teman aku tuh rata-rata, teman Pro 2, aku kan S1-nya KPI kan. KPI di UIN tuh rata-rata anak-anaknya tuh dari Darul Ulum.
2: Oh.
0: Iya, jadi tuh sekolah mereka yang terbakar.
2: Sedih.
0: Kayak sekolah di sana tuh kayu juga kan.
2: Benar.
0: Jadi kayak papsnya tuh banjar banget gitu. Jadi kayak itu kebakar aku enggak tahu sih gitu ya. Berkas-berkas yang sudah ada, arsip gitu. Kalau Tasya gimana Tasya?
1: Apa nih?
0: Kamu tahu informasinya dari mana?
1: Aku kebetulan aku tuh keluar ya, kalau lagi keluar dari rumahku terus kelihatan asapnya. Jadi pas udah ada asap tuh aku nyari berita di IG itu kebakaran di mana gitu.
0: Kalau nggak salah rumah kamu jauh kan ya, di
1: jauh.
0: Kereng Pangi ya?
1: Enggak.
2: Kejauhan.
0: Gimana rumah kamu?
1: Aku di Staji Ujung.
2: Staji Ujung.
1: Adonis.
0: Berarti kita bertiga semua pada keluar pada saat itu.
1: Iya.
0: Bener, aku tuh pertama kali tahu tuh lihat dari status WhatsApp teman aku kayak wah kebakaran, dan yang dia foto tuh awalnya aku ingat banget kayak satu toko aja kebakar, satu tempat,
1: tapi merambat.
0: Iya, karena kan rata-rata rumah di sana tuh kayu kan, rumah itu dempet-dempet.
2: Iya benar, padet di sana.
0: Benar. Aku tuh pernah kesana sekali. Memang apa ya, daerah di sana tuh kan kalau nggak salah Palangkaraya tuh pertama kali ada tuh di daerah sana, makanya padet banget teman Pro 2.
2: Iya benar.
0: Iya, dan orang-orang di sana tuh rata-rata ya orang Banjar, orang apa, jadi cukup sedih sih teman Pro 2. Kita terus berduka cita ya. Tapi kalau terjadi kebakaran ya, ada tips gak yang harus dilakukan?
2: Yang pastinya itu tadi, selamatin dulu yang penting banget, kayak berkas-berkas.
0: Masukin ke dalam tas. Iya, terus juga kalau bisa ada apar di rumah.
2: Iya, benar.
0: Apar tuh berapa sih harganya? Murah aja sih, teman berdua, enggak sampai berjuta-juta.
2: Enggak sampai.
0: Jadi kalau bisa kita sediakan buat kalau misalkan terjadi yang namanya kebakaran, kita tinggal semprot aja.
2: Iya, betul.
0: Terus kalau misalkan tergantung dari sumber kebakarannya. Kalau kebakarannya itu dari gas LPG, mungkin kita bisa sediakan handuk basah.
2: Iya. Jadi, jangan panik duluan.
0: Benar.
2: Tapi gimana ya, kenapa yang ngeliat api pasti panik.
0: Iya benar. Tapi aku tuh pernah loh punya pengalaman hampir terbakar.
2: Gimana tuh?
0: Jadi waktu itu aku tinggal di Sampit kan, terus lagi mati lampu. Terus aku tuh tipe kalau orang yang takut gelap kan. Terus akhirnya kata orang tua aku, jangan dihidupin apinya, lilinnya katanya. Nah kita tuh pakai, waktu itu sebenarnya kan ada lampu tata surya kan, tapi itu tahun 2010-an, jadi masih kurang update juga
2: ya.
0: Jadi kita mengandalkan lilin waktu itu. Terus kata orang tua aku, dimatiin aja, aku kan takut ya aku nyalakan. Tapi papaku tuh tahu, cuman kayak udahlah jangan ditegur, yang penting dia bisa tidur. Pas aku tidur, lilin aku tuh kutaruh di meja bawah kaki. Terus gak sengaja kayak kesepak gitu kan, terus lilinnya jatuh dan di bawah itu ada karpet, tiba-tiba langsung kebakar. Untung banget gak kena badan gitu. Dan anehnya orang tua aku tuh bangun, langsung sigap, langsung kayak mau bangun, langsung di langsung apa sih, beliau panik apa aja tuh ditapak-tapak untuk matiin apinya gitu.
2: Sampai tapi gak sempet gede kan, gak?
0: Sempet gede dan membakar setengah karpet.
2: Oh
0: iya. Di situ aku langsung yang kayak apa sih gitu. Pas udah cuci muka baru sadar, wah ternyata aku tuh baru aja diselamatkan dari maut gitu.
2: Bener.
0: Itu aku nggak kebayang sih kalau misalkan luka bakar itu kan termasuk luka yang sulit untuk disembuhkan.
2: Iya
0: kan?
2: Bener.
0: Iya, kalau kalian pernah nggak ada pengalaman kayak gitu juga? Hampir.
1: Aku kalau itu nggak pernah sih kak, cuman kebetulan waktu itu juga adekku kan sekolahnya di madrasah nih kak.
0: Madrasah. Saat di Palangkaraya?
1: Di Kasongan.
0: Oke, terus?
1: Jadi waktu itu ada kebakaran juga.
0: Oh.
1: Lumayan besar juga, sama kayak

0: yang baru aja ini.
1: Iya, baru aja ini.
0: pemadam di Palangka tuh memang gercep banget Kak, sampai ke Kasongan. Dan memang segede itu infonya.
2: Karena apa katanya kebakarannya?
1: Kurang tahu lah Kak. Katanya konslet sih yang ku dengar tuh.
2: Iya sih, pokoknya kalau nggak ada api atau air, kalau gede jadi musuh kita gitu ya. Ya sama kalau teman berdua ngerasa nih lagi tidur atau apa, usahakan jangan pakai headset ya.
0: Iya.
2: Karena aku tuh pernah punya pengalaman, waktu itu aku inget banget masih kecil, ada mebel gitu ya, mebelnya kebakaran. Terus yang ngejaga di mebel itu tuh adalah perempuan, terus dia pakai headset, terus gak kedengeran orang teriak-teriak minta tolong apa segala macam, terus dia terbakar hangus.
0: Ngeri.
2: Sampai sekarang aku masih kayak tiap lewat tempat itu kayak nyes gitu. Jadi kalau bisa teman berdua, kalau misalkan udah mulai ngantuk, pakai headset, lepas ya please. Itu penting banget.
0: Bener. Untungnya aku tipe orang yang kalau tidur tuh sensitif Kak. Jadi
2: iya?
0: Denger suara aja bisa bangun. Aku mudah banget bangun.
2: Jadi gak enak dong tidurnya.
0: Enggak juga sih sebenarnya, tapi ada kadang yang beberapa kali memang tidur banget nggak sadar apa-apa. Pernah nggak kayak gitu?
2: Pernah dong pasti. Apalagi balik kerja.
0: Iya benar,
1: karena kecapean.
2: Iya, apalagi harus dinas pagi jam 5 pagi. Pengalaman pribadi. Nah terakhir, kalau yang baru-baru aja, aku tuh juga ada nih teman berdua. Jadi aku tuh termasuk orang meskipun kita kerudungan tuh suka banget keramas.
0: Bener.
2: Iya kan. Terus aku biasanya pakai hair dryer.
0: Sama.
2: Ya hair dryer aku tuh ada apa sih namanya nih, apa yang panjang tuh, colokan ya. Nah colokan aku tuh apa sih, dia tuh kayaknya mungkin udah kelamaan digunakan kali ya. Jadi meledak. Awalnya aku tuh pakai hair dryer aku kan, terus aku kayak kok ada asap di mana nih. Terus aku cium-cium, kok tambah bau hangit gitu ya. Terus astaga, ternyata ini kayak mau meledak gitu. Dan udah kulepas baru dia meledak gitu. Untung enggak yang enggak kena badan juga.
0: Benar.
2: Jadi kalau misalkan teman perlu rambutnya basah, hati-hati kena colokannya deket rambut.
0: Iya benar.
2: Itu bisa terjadi gampang meledak sih teman perlu juga. Oke deh, jangan kemana-mana, nanti kita bakal masih ngebahas tentang edisi tanggap bencana.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: ya perlu dibuat teman yang terbaik kamu. Apa sebenarnya kalau pagi-pagi itu enaknya nggak ngapa-ngapain kan? Tapi kenapa kita sibuk banget ya? Bisa nggak sih kita perempuan tuh di rumah aja dapat duit?
1: Maunya sih kayak gitu.
0: Iya, tapi Anissa tuh pepsnya kayak ini sih, wanita karir.
1: Maunya. Tapi aku suka kok kalau pagi produktif. Kalau pagi itu udah berkegiatan, nanti sampai sore aku masih semangat. Sampai malam aku masih semangat. Tapi kalau mulai harinya tuh di siang kak, aku malah cepet, lebih cepet ngantuk, lebih cepet capek.
0: Ih, kok ada ya orang dia bukan Gen Z kayaknya ya.
2: Iya.
0: Aku tuh ada lihat A Day in My Life loh. Ibu pejabat. Kemarin. Dia tuh bangun jam 10. Ya udah gitu. Maksudnya berarti kamu hebat gitu, morning person.
1: Aku bisa kok bangun siang, bangun jam 9, jam 10 bisa kalau hari Minggu. Aku enggak tahu ya, itu mungkin kayak refleks diri. Kalau pagi aku nggak pakai alarm, tapi aku bisa bangun.
0: Iya sih, kan kita Islam subuh ya.
1: Iya.
0: Iya kan. Tapi habis subuh tuh aku pasti tidur.
1: Sama,
0: kan?
1: Sama.
0: Kalau berarti kamu bangunnya lagi jam?
1: Bangunnya lagi paling jam 5:30, jam 6. Kalau kayak gini ya, kalau tadi aku DP1.
0: Benar. Oh, makanya kamu datang tadi dia sungsung. Apa sih bahasanya sungsung? Tiba-tiba aku lupa.
1: Kepagian.
0: Iya, kepagian.
1: Cepet.
0: Iya, benar-benar keren sih jadi morning person. Kalau aku jujur, aku tuh sebenarnya night person. Iya, serius. Jadi aku tuh dari sekolah, dulu tuh aku termasuk apa ya? Kalau apa ya? Kan ada orang yang dia tuh tahu dia pintar, terus dia ambisius gitu kan. Nah, aku tuh tipe kalau orang yang kalau kata guruku tuh pintar tapi aku enggak sadar. Jadi kalau misalkan aku belajar tiba-tiba langsung kayak ranking berapa gitu kan, itu aku kaget gitu. Nah pas makin tua tuh persaingan belajar tuh kan makin ketat kan.
1: Betul.
0: Terus aku tuh belum nemu metode belajar yang cocok buat aku tuh kapan. Terus kata papaku, dia bilang coba deh belajar jam 2 atau jam 3 malam sambil tahajud katanya. Pas ku coba, wah langsung ranking 1 gitu.
1: Wow.
0: Dari situ aku langsung kayak, oh berarti aku tuh cocoknya belajar tengah malam. Kalau atau dapat ide itu tengah malam gitu. Tapi sekarang aku udah move on dari itu. Cuman jujur kalau misalkan disuruh belajar enaknya kapan, tengah malam tuh enak banget.
1: Jadi, kenapa? Alasannya apa kak?
0: Aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi pas aku cari tahu ternyata badan kita tuh ada jadwal piketnya. Otak kita tuh piketnya dari maghrib jam 5 sampai jam 7 malam, waktu maghrib, menjelang maghrib sampai isya. Nah itu tuh kayak kita lagi pinter-pinternya, tapi tuh kayak mengulang ingatan yang kita dapatin untuk kita belajar. Nah kalau belajar tuh paling enak tuh di malam hari. Terus aku juga baru tahu kalau nggak salah tuh di Jepang deh ada sekolah yang memang dikhususkan masuknya malam untuk anak-anak yang karena anak-anak tuh kebanyakan pintar belajarnya tuh di malam hari sebenarnya.
1: Mau belajar malam.
0: Iya, kayak enak aja gitu. Kayak lebih masuk, enggak tahu kenapa. Kayak lebih konsentrasi mungkin, kan ada orang yang bisa belajar di saat keributan, di saat panas. Kalau aku tuh dipakal pada saat senyap, enggak ada suara apapun gitu. Begitulah. Tapi pernah juga punya pengalaman sedikit horor waktu belajar.
1: Iya malam kak, tengah malam banget.
0: Kalau Tasya orangnya termasuk night person atau morning person?
2: Aku sih keduanya bisa. Kayak kalau misalnya jadwalku pagi ya pagi gitu.
0: Kalo apapun yang terjadi.
2: Iya.
0: Aku sekarang kayak Tasya deh. Gak peduli apa jadi diri kita gitu. Makin lama makin sibuk, makin kehilangan jati diri deh kayaknya.
1: Benar.
0: Iya kan, begitulah. Jadi aku kangen banget masa-masa kuliah kayak kalian. By the way, baik lagi kita kan ngomongin tentang tanggap bencana ya. Tadi kan kita ngomongin api. Sekarang kita ngomongin kebalikannya. Jadi teman perjua, di balik dunia yang lagi ramai heat waves atau gelombang panas, ternyata Indonesia tuh dikejutkan dengan kabar unik. Yaitu tepatnya di Dieng tiba-tiba mendapati suhu terdingin gitu ya. Bahkan ada orang bilang yang turun salju. Itu salju beneran gak sih?
1: Katanya sih bener. Terus tuh kak, sampai kayak dedaunan tuh kayak jadi es batu.
0: Nah,
1: saking dinginnya, dia kan ada embunnya. Embunnya itu jadi beku es. Jadi es.
0: Iya, terus ada lagu apa sih Adele yang This Is Dieng.
1: Iya.
0: Jadi memang fenomena salju di Dieng itu ternyata adalah embun upas ya, teman-teman Pradua. Itu bukanlah salju yang alami turun, tapi adalah embun yang membeku. Karena katanya sekitar bulan Juni sampai Agustus Dieng itu akan mengalami suhu udara yang anjlok banget hingga titik beku atau bahkan minus, pernah mencapai minus 6 derajat Celcius. Itu sedingin apa ya? Ya aku bakal pipis terus deh kalau aku besar banget orangnya. Makanya kalau naik hiking itu aku bingung gimana ya ke toiletnya.
1: Iya benar.
0: Aku stres itunya sih. Kalau ketemu hantu nggak apa-apa deh. Tapi jangan ya.
1: Harusnya enggak.
0: Iya. Jadi teman berdua kondisi langitnya itu cerah ya. Tapi dia tidak berawan sehingga bikin apaan sih? Pokoknya dia dingin banget gitu di Dieng teman berdua gitu. Dan itu ramai banget ada di media sosial. Di berbagai media juga di-upload kayak daun-daun, pohon-pohon di sana, bahkan sampai kaca mobil pun berembun.
1: Iya benar.
0: Dan embunnya tuh kayak es gitu ya, teman-teman berdua. Iya, jadi ternyata itu tuh sering terjadi, namanya salju khas Dieng. Mungkin kita baru aja tahu gitu ya, baru viral aja gitu ya. Tapi aku belum pernah ke Dieng sih, jadi aku nggak tahu.
1: Sama aku juga belum.
0: Kalau Malang aku tahu, Dieng tuh di mana sih?
1: Iya, kalau Dieng di mana ya? Aku juga nggak tahu.
0: Semua lucu banget teman berdua. Jadi ini adalah obrolan orang-orang bertiga pada ngantuk. Jadi kayak kosong banget. Jadi Dieng tuh ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Gitu teman berdua. Dan memang tempatnya itu adalah tempat wisata gitu ya. Tempatnya tuh hamparan luas gitu. Terus ada gunungnya juga. Jadi kayaknya enak banget kalau misalkan kamu pengen mencoba suasana dingin. Gitu. Kayaknya tiap tahun selalu ada fenomena-fenomena kayak gitu gak sih di Indonesia?
1: Iya benar.
0: Kayak kemarin 2000 berapa gitu yang orang pre-wedding di Bromo.
1: Iya yang ada saljunya.
0: Iya kayak selalu ada gitu. Tapi bener, beda-beda tempatnya.
1: Iya
0: gitu. Tapi boleh sih aku pengen ke Dieng. Aku pengen coba di Indonesia tuh versi yang dingin banget. Karena Palangkaraya ini kan panas banget.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau yang dingin lagi, selain Dieng ada kak di Tawangmangu.
0: Tawangmangu di mana?
1: Tawangmangu Jawa Tengah juga.
0: Oh.
1: Itu bener-bener kayak kita bernapas pun keluar asap.
0: Ah masa
1: sedingin itu kak?
0: Aduh aku jadi pengen deh
1: Tawangmangu. Di situ tuh deket. Tawangmangu deket Dieng kok.
0: Oh, tapi
1: jadi sekalian kalau mau ke Dieng pasti ke Tawangmangu. Dan Tawangmangu seindah itu.
0: Wih, ada lagi Tawangmangu tuh destinasi wisata pegunungan.
1: Iya.
0: Di lereng Gunung Lawu.
1: Nah, Lawu bukan Dieng.
0: Oh, oke. Di Jawa Tengah juga ternyata. Berjarak sekitar 1 jam dari Kota Solo. Dan kawasannya tuh tinggi banget, 1200 mdpl.
1: Bener.
0: Jadi udaranya tuh sejuk, panorama alamnya hijau, dan kuliner khasnya adalah sate kelinci.
1: Iya. Aku awalnya kayak gak percaya. Dan makan, mau makannya kita kayak ngebayanginnya kan agak aneh ya.
0: Bener.
1: Tapi aku gak makan. Aku gak tega.
0: Aku juga gak tega sih.
1: Tapi orang di sana banyak kok kalau kesana makan itu.
0: Aduh, kasihan.
1: Tapi ada teman aku yang makan.
0: Gimana rasanya?
1: Katanya tuh berserat kayak ayam. Cuma rasanya daging.
0: Aduh,
1: tapi
0: aku,
1: dia lebih berserat.
0: Aku tuh termasuk ilfilan gitu loh. Makan kayak ayam aja, leher ayam tuh aku enggak bisa makan.
1: Aku juga.
0: Ceker ayam aku enggak bisa makan.
1: Kalau ceker masih bisa.
0: Iya, bisa. Kepala ayam aku enggak bisa.
1: Kepala aku enggak bisa.
0: Jadi kalau ayam tuh aku bisanya dada, paha, sayap, dan juga gitu doang.
1: Dada pun aku jarang kak, enek aku
0: karena terlalu
1: kering. Daging.
0: Oh.
1: Terlalu semuanya daging.
0: Bener, karena kan kamu patin ya.
1: Bener.
0: Nah by the way, di Dieng Tawangmangu ini berarti dia everyday dingin ya?
1: Everyday.
0: Padahal dia kayak cerah gitu kan. Ini lucu banget.
1: Terus waktu itu aku pas kesitu lagi mau satu Muharram. Jadi kalau orang Jawa kan satu suro kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi di sana tuh mereka banyak upacara-upacara adat dan yang bikin desanya tuh sepi banget. Sesepi itu 2 hari.
0: Wih. Jadi kamu kayak di tempat horor gitu.
1: Iya. Kayak sepi banget. Orang pakai motor pun jarang.
0: Oh, itu kamu kemana aja waktu ke Tawangmangu?
1: Aku lupa lagi namanya, tapi aku ada di hotel yang hotelnya tuh tetap nyediain AC kak.
3: Astaga.
1: Tapi nggak kami pakai karena sedingin itu di Tawangmangu. Nggak kepake. Bahkan di dia kan ada balkonnya, balkon hotelnya itu kalau kita buka langsung view-nya Lawu, Gunung Lawu.
3: Keren.
1: Naik sedikit ada coffee shop Lawu apa gitu namanya. Itu memang khusus tempat duduknya tuh di pinggiran arah ke Lawu. Di situ banyak bule.
0: Aduh, aku jadi pengen banget deh ke sana. Makasih ya saya informasinya. Karena aku tuh pengen ke Bali tapi kayak duh Bali kayak rame banget deh. Aku tuh pengen ke tempat yang dingin.
1: Benar.
0: Mengosongkan pikiran gitu ya, sekosong-kosong. Karena ternyata bekerja di dunia penyiaran tuh cukup benar-benar menguras pikiran deh.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya, teman-teman dua. Thank you banget Nisa. Tadi aku mau ngomong apa ya? Tiba-tiba aku lupa. Tapi memang berarti ke Tawangmangu tuh dari Palangkaraya naik pesawat ya? Dari bandara ke Tawangmangu.
1: Biasa orang itu ada pakai mobil atau pakai bis bisa.
0: Oh, berarti nyewa di sana gitu ya.
1: Di sana.
0: Oh, dan hotel-hotel semua ada aja.
1: Ada banyak. Oh. Mereka kebanyakan hotelnya tuh bukan kayak kita di sini yang cuman satu tempat tidur, kamar mandi, enggak. Mereka tuh TV-nya kayak berpisah, Kak. Jadi ada kamar, ada room family room-nya,
0: villa maksudnya.
1: Tapi itu hotel.
0: Hah?
1: Dan itu murah.
0: Berapa satu kamar?
1: 300-an.
0: Mahal kok untuk
1: tapi dengan kamar yang kayak gitu.
0: Oh iya, murah.
1: 300-an.
0: Oh, berarti satu kamar itu ada family room,
1: ada toiletnya, kayak ada kamarnya lagi.
0: Kayak villa gitu. Ih, murah banget.
1: Kita ada yang kayak harga
0: jangan berhantu kali.
1: Enggak, kalau rame.
0: Mungkin kalau rame-rame enak gitu ya. Tapi kalau aku sendirian kayak aduh berhantu kayaknya.
1: Kalau rame iya. Seru sih.
0: Tapi kalau malam apakah menakutkan?
1: Enggak. Karena view-nya desa di Tawangmangu tadi langsung ke Lawu, jadi lampu-lampu terus ke Lawu.
0: Iya, berarti asik ya.
1: Asik.
0: Iya, jadi tinggal pinter-pinter. Oke deh, nanti aku minta nama. Aku coba. Tapi by the way, teman-teman dua, biasanya kalau tempat-tempat dingin kayak gitu Nisa, kalau misalkan kita masuk ke tempat ruangan kayak di swalayannya, toko-toko gitu, atau ke hotelnya tuh hangat. Kayak di Korea, kayak di Jepang. Tapi kalau di Tawangmangu gitu juga enggak?
1: Enggak sih.
0: Malah ada AC kan?
1: Malah ada AC di kamarnya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Jadi kami kayak bingung. Kami pakai ekstra selimut.
0: Apoy.
1: Sedingin itu, Kak. Keluar benar-benar benar-benar sedingin itu.
0: Dan itu udah enggak pakai AC lagi gitu.
1: Enggak.
0: Mungkin sate kelinci itu yang bikin hangat kali.
1: Mungkin ya.
0: Kan. Aku taunya sate kambing sih yang bikin hangat. Kalau kelinci mungkin bisa juga kali ya, teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ya Pro juga teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di last segment ya.
1: Iya nih.
0: Ya, thank you banget sama Pro juga udah nemenin Amala sama Nisa siaran pagi tadi dari jam 5 pagi.
1: Aku dari jam 7.
0: Dari ngantuk-ngantuknya, jangan lupa malam hari ini saksikan Piala Dunia Inggris versus Argentina.
1: Iya.
0: Jam 2 pagi. Suara Tasya mana ya? Oh iya benar. Oke deh, teman-teman Pro, intinya apapun bencananya jangan lupa untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting.
1: Benar.
0: Dan selalu siap siaga dengan apapun keadaan. Karena kita nggak ada kalender kalender kena sial atau bencana kapan gitu.
1: Benar.
0: Ya, yang lebih baiknya untuk waspada dari sekarang. Gitu aja sih teman-teman Pro 2. Happy weekday, selamat melanjutkan harinya. Besok Amala libur dan kita pamit. Bye bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Info Prono pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari semifinal Piala Dunia 2026, ada pelatih timnas Prancis Didier Deschamps yang mengakui Spanyol tampil lebih baik saat menyingkirkan Les Bleus. Prancis harus tumbang dengan skor 0-2 pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski menerima kekalahan tersebut, Deschamps mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 itu. Deschamps mengatakan para pemain Prancis sangat terpukul karena gagal mencapai final. Beralih ke Japan Open 2026, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 21-14 dan 21-11. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Selasa 14 Juli lalu. Melihat statistik pertandingan, game pertama diawali dengan permainan yang ketat antara kedua pemain. Dari industri hiburan, ada ribuan penggemar tampil berkepala plontos demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London. Aksi tersebut bahkan memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau bald cap pada satu lokasi. Menjelang konser dimulai, pada para penggemar berkumpul di depan panggung utama mengenakan atribut khas sang musisi, mulai dari kepala plontos palsu, kacamata hitam aviator, hingga jaket kulit ala Mr. Worldwide. Pihak penyelenggara kemudian melakukan penghitungan resmi bersama Guinness World Records, dan hasilnya sebanyak 22.141 orang tercatat mengenakan bald cap dan menciptakan rekor dunia baru. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

0: Then we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
2: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali, 3 kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
4: Sayang kalau dibuang.
3: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Wow, akhirnya aku ketemu lagi sama kalian nih teman Pro 2. Setelah tadi malam siaran sampai jam 12, nyapa kamu lagi nih. Dan tentu saja aku Risa bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Hari ini kita mau ngapain? Tentu saja setiap jam 10 sampai jam 12 bakal ada request time ya di program Pro 2 Music Hit List. Aku udah share pertanyaan di Instastory Pro 2 di @rri_pro2palangkaraya. Kamu bisa ketik lagu favorit kamu di sana biar nanti kita masukin playlist pada hari ini. Dan yang udah WhatsApp, sabar, kita bakal puterin bentar lagi. Coba aku cek ya, siapanya nih yang udah WhatsApp ya di Pro 2 Palangkaraya di nomor WhatsApp 0811523924. Buat mamah-mamah muda yang hari ini hari ketiga nganterin anaknya MPLS ya, atau masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah, semangat bangun pagi, lebih pagi dari biasanya. Kalau yang baru masuk SD, wah riweh ya kalau kata orang Sunda mah, gedebak-gedebuk. Pokoknya dulu kita cuma mikirin mandiin anak atau ngasih sarapan. Sekarang keperluan sekolah mereka banyak ya, Bunda.

Oke, yang lagi libur kuliah, aku tahu kalian ada yang udah libur kuliahnya kan, yang mau ke semester selanjutnya ini belum pulang ke Palangkaraya lagi, masih di kampung halaman. Betah-betahin aja ya ke sana, tapi jangan lupa kalau tanggung jawab menanti ya di kampus kamu. Mahasiswa tingkat akhir, jangan lupa ingat skripsinya lagi ya. Oke, aku udah dapat 3 nih WhatsApp dari teman Pro 2. Yang pertama Kak Lara mau request lagu Angie Carvalho Merelakan, kemudian Remuk by Angie Carvalho lagi. Pilih salah satu kali ya, gak bisa dua-duanya nih. Atau nanti kita kasih jeda deh Kak, beda jam ya Angie Carvalho-nya. Kemudian ada Vanessa Z di request oleh Kak Amalia. Oke, Menjauh. Coba kita cari dulu ya, kayaknya belum dimasukin deh ke playlist kita sama music director. Nanti kita coba cek ya. Oke, aku mau puterin dulu Merelakan by Angie Carvalho buat Kak Lara Purnamasari dengerin. Buat teman Pro 2 selamat menikmati ya.

Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
5: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
4: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
5: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, yang tentu saja nemenin kamu sampai jam 3 sore ya. Lumayan lama. Dan aku udah nyusun nih playlist yang berdasarkan lagu favorit kamu nih. Aku udah pilihin yang baru-baru, dan tadi udah sempet juga puterin beberapa, kayak Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Kemudian lagu yang lagi happening di Piala Dunia 2026, ada lagu lama ini Vanessa Carlton dengan lagu A Thousand Miles. Ini kalau generasi milenial paham banget ya lagu Vanessa Carlton ini. Ini adalah original soundtrack film The White Chicks, benar nggak tuh? Dan viral lagi karena direkayasa adegan film tersebut dengan wajah para pemain di Piala Dunia 2026, yaitu Erling Haaland dan juga Vinicius Junior ya, dari Brazil. Untuk kamu Gen Z, apakah lagu ini emang udah nyantol banget, udah sering kamu dengar, atau baru-baru aja karena happening di Piala Dunia nih lagu Vanessa Carlton yang judulnya A Thousand Miles? Aku abis ini mau puterin lagu yang udah di request sama follower kita di Instagram. Ada lagu Roni Parulian dengan judulnya Walls Akhir Zaman. Kemudian Alama dari Rizky Febian, Hacu Salma Salsabil, Masih Seperti Dulu dinyanyikan oleh Kendriz, dan Sumpah Mati by Selena Gresso. Enjoy these songs.

zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat

0: teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aduh, gak terasa ya teman Pro 2, bentar lagi jam 12 siang nih. Apakah kamu sudah menyiapkan agenda mau makan siang kemana atau mau makan apa? Atau buat yang udah sampai rumah ini mulai menggali-gali isi kulkas, apa yang mau dimasak ya? Jangan lupa makan teman Pro 2, karena hari masih panjang, energi kamu tentu saja dibutuhkan ya, biar tetap produktif sampai sore atau sampai kamu balik lagi ke rumah. Nah, tadi kita udah puterin ya beragam lagu-lagu yang pastinya udah kamu request nih, baik itu di live TikTok dan juga di Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Tadi juga ada yang request nih di WhatsApp, aku coba bacain. Ada Kak Ogi, ada account officer Bang di Palangkaraya, request lagunya Krisya. Oke, coba kita cari ya. Apakah Krisya itu masih ada enggak ya di Pro 2?

Okay, kita coba tanya Kak Ogi dulu nih, mau lagu apa? Tapi kalau di sini Krisya ini cuman yang masterpiece-nya aja nih. Jadi emang lintas generasi dengerin itu ya, sesuai segmen di Pro 2. Kalau kamu pilih lagu Pergilah Kasih, kayaknya udah enggak ada nih di Pro 2 karena enggak top hits ya pada zamannya. Aku saranin lagu-lagu yang Pergilah Kasih, oh ya gak ada bener. Jadi aku saranin nih, lagunya banyak sebetulnya yang pernah top hits. Misalnya Krisya featuring Sophia Lacuba dengan judulnya Kangen, atau Anggrek Bulan, Setia by Krisya juga, Kisah Kasih di Sekolah itu Everlasting ya, terus Menunggumu by Peter Pan featuring Peter Pan, terus Buruan Katakan featuring Project Pop. Nah gimana, kamu mau yang mana nih teman Pro 2? Yang di TikTok mungkin boleh kasih saran biar Kak Ogi ini account officer bank di Palangkaraya gak bingung ya, karena lagu Pergilah Kasih by Krisya gak ada nih di bank lagu kita, karena dia tidak top hits pada masanya. Kita pilihin lagu-lagu yang lebih relate sama generasi sekarang dan masih didengarkan sama generasi sekarang. Kita ucapin selamat bergabung juga buat Selination. Oh, ini fansnya Selina Grace ya. Ada Kak Pink Dolphin. Lumba-lumba pink dong. Oke, okay. Kita juga ucapin selamat bergabung nih di live TikTok kita. Ada Kak Ham @ham, Ham dong nih namanya. Terus juga yang tadi mau diputerin Setia Bonar, tenang aja, kita udah puterin. Okay, kali ini aku udah siapin nih teman Pro 2, Krisya ya. Okay, dengan judul lagunya Menunggumu by Krisya featuring Peter Pan. Enjoy.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Oke, teman Pro 2, gak terasa bentar lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku pamit ya dari program Pro 2 Music Hitlist kali ini, karena bentar lagi bakal ada program Muda Kreatif. So, nantikan terus keseruan kita sampai jam 3 sore. Lagu apa aja sih yang bakal kita puterin? Jangan pindah frekuensi makanya. Tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Aku kasih puterin lagu Keisha Lefronka ya. Kali ini dengan judulnya Tersemogakan. Buat menutup acara ini. So, enjoy and listen.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: that I'll miss you.
1: Hey Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
2: Ih iya nih, banyak banget.
1: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
2: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
1: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Dan aku ucapin selamat bergabung juga buat kamu yang mungkin baru balik dari makan siang, baru selesai sholat zuhur, atau gak kemana-mana, cuma makan bekal aja di depan komputer. Aku pernah ngerasain itu, teman Pro 2. Dan emang in this economy kita emang harus berhemat sih. Kalau bisa bawa bekal, kenapa enggak, ya kan?

Nah, teman Produan, nanti aku bakal balik lagi buat update informasi seputar Piala Dunia 2024, karena sampai jam 14 ini kita bakal ngomongin all of olahraga ya, semua hal tentang olahraga ya. Sebelum kita mulai dengan informasi tentang Piala Dunia 2026 nih, aku mau kasih lagu apa ya yang bagus. Kamu ada rekomendasi enggak? Oke, kalau dari teman Pro 2 ada lagu dari Pongki Barata nih, udah disiapin sama music director kita dengan judulnya Irama Asmara. Kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ini dia update terbaru dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Mungkin ada yang baru bangun di sini abis nonton semifinal. Sama sih sebenarnya. Jam 2 dini hari kick off-nya. Gimana enggak oleng kita ya. Udah kayak sahur ya. Dan ini terkait final dulu ya, kita bahas dari laman rri.co.id. Ternyata puncak gelaran Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, persiapan pun semakin matang. Setelah hampir seluruh 104 pertandingan telah terlewati, FIFA langsung mengumumkan nih deretan penampil atau entertainer ya, yang akan memeriahkan acara penutupan Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli dini hari mendatang. Acara tersebut akan digelar sebelum laga final berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat. Penyanyi Jennifer Hudson, lalu akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat ya, The Star Spangled Banner, sebelum pertandingan. Ini lagunya kalau pertandingan footballnya Amerika selalu diperdengarkan ya. Oh, say can you see, asik. Dan deretan nama populer seperti Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams, dan kreator konten I So Speed juga turut memeriahkan sebelum kick off. Aktor Hollywood Tom Cruise juga dijadwalkan hadir sebagai bintang tamu spesial. Nicole Scherzinger juga langsung menyampaikan rasa bahagianya melalui unggahan Instagram stories-nya. Senang bisa menjadi bagian dari perayaan ini. Sampai jumpa di Viva World Cup, katanya, ditulis dia di Instagram tersebut ya, kata penyanyi girl band The Pussycat Dolls ini ya. Dan Laura Pausini, kok Pusini itu pemain bola ya, Laura Pausini juga turut membagikan antusiasmenya setelah diumumkan masuk ke dalam daftar pengisi acara penutupan. Pausini diketahui pernah terlibat juga dalam proyek FIFA sebelumnya. Penyanyi asal Italia itu berkolaborasi dengan Robbie Williams untuk lagu Desire. Lagu tersebut dijadikan sebagai theme song resmi FIFA. Nah, di satu sisi, Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, Heimo Shirgi, memastikan acara tersebut akan berlangsung spektakuler ya. Dan Piala Dunia ini dijamin ditutup melalui musik, budaya, dan sepak bola sebelum pertandingan penentuan juara turnamen bersejarah ini, katanya dikutip dari laman FIFA. Nah, yang beda dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya nih, teman Pro 2, selain acara penutupan, FIFA sebelumnya juga mengumumkan penampilan halftime show untuk jeda pertandingan babak final. Jadi jedanya ini ada hiburan lagi nih. BTS, Justin Bieber, Madonna, dan Shakira dipastikan menjadi penampil utama dengan arahan Chris Martin dari Coldplay. Waduh, bintang semua ya. Nggak cuma partai puncaknya aja penuh pemain bertabur bintang, tapi musisinya juga, wah, kelas atas semua. Oke, kita tunggu aja Senin dini hari. Semoga remaja jompo ini kuat-kuat ya. Asupan gizinya harus dijaga, tidur harus dibalas dengan 8 jam satu hari. Kalau kamu udah punya utang gara-gara nonton bola di dini hari, nah, balas dengan 8 jam besokannya. Makan makanan bergizi, suplemen jangan lupa, kena sinar matahari. Ini yang paling penting, teman Pro 2. Karena kalau enggak kena sinar matahari, walaupun kamu tidur lama-lama di dalam ruangan, tetap badan akan ngerasa enggak fit ya. Jadi usahakan kamu kena sinar matahari pagi atau sore ya. Dan makan yang bergizi, multivitamin, olahraga kecil-kecilannya, sekedar grounding atau nyeker di rumput selama 10 menit mondar-mandir, itu udah merilis stres kita loh. Itu dia ya tips and trick ya, buat kamu remaja jompo yang masih suka begadang nonton bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Halo, Pak Haris Semandiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanyu. Kami selaku seniman terhormat di Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Tio ni.
1: Secret Tio.
0: Ya aku mundur. Kak aku.
2: Acara iklan layanan masyarakat, tema menu bergizi gratis, judul anak sehat generasi kuat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sambil nunggu Sabrina memandu jalannya acara sore ceria kita pada jam 3 sore nanti. Kita bakal ngisi update info hiburan buat kamu ya. Dan kali ini aku cariin seputar aktor Lee Jin Uk. Nah, mungkin kamu nggak tahu ya, ini aktor senior Lee Jin Uk dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi drama Korea Unnatural bersama Girls Generation Lim Yuna. Oh, bukan Girls Generation all member ya, ternyata cuma sama Yuna aja. Agensi BH Entertainment menyatakan Lee Jin Uk tengah meninjau tawaran tersebut secara positif untuk proyek drama misteri medis terbaru. Kenapa ya orang-orang suka banget nih drama bernuansa atau berlatar belakang cerita kedokteran ya? Setelah ada The Doctors terus dan lain-lain ya, sampai dulu di paling 2000-an awal mungkin teman Pro 2 ngikutin The Grey's Anatomy di Amerika Serikat, lalu Korea juga menjamur banget ya. Kali ini ada lagi dengan proyek drama misteri medis terbaru, tapi kali ini berbumbu misteri ya. Lim Yuna sebelumnya dikabarkan menerima tawaran membintangi versi Korea drama Jepang tersebut, dan SM Entertainment saat itu mengonfirmasi Lim Yuna menerima tawaran dan sedang mempertimbangkan proyek tersebut secara positif. Unnatural ini merupakan drama misteri medis yang mengikuti kisah ahli patologi forensik mengungkapkan berbagai kebenaran di balik kematian tidak wajar. Serial aslinya berasal dari Jepang serta meraih berbagai penghargaan drama berkat kualitas produksi dan kesuksesan komersialnya. Versi Korea drama tersebut akan disutradarai oleh Park Yu-yong yang sebelumnya menggarap The Kidnapping Day dan Miss Incognito. Proses adaptasi ini menghadirkan kembali kisah investigasi forensik dengan sentuhan produksi serta pendekatan yang disesuaikan untuk penonton Korea. Jadi mungkin gak setrauma yang ada di Jepang kali ya, masih ada sentuhan-sentuhan estetiknya. Jadi teman produk kita tunggu aja ini kapan dirilisnya juga kita belum tahu, karena baru disebut-sebut aktornya baru menerima ya, jadi belum tahu nih kapan rilisnya. Kita tunggu aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: udah malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gak terasa ya teman Pro 2, 15 menit lagi kita bakal beranjak ke pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku bakal undur diri pamit, dan nanti bakal diterusin sama Sabrina. Sabrina bakal memandu jadi host sore ceria kali ini teman Pro 2. Nantikan keseruan program kita berjaringan, bisa didengar di RRI Palangkaraya, Tarakan, Samarinda, Nunukan dan Banjarmasin ya. Dan sore ceria kali ini judulnya World Youth Skills Day, skill anak muda di era AI. Thank you so much, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kilaf ya yang mungkin enggak disengaja. And bye bye.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Saat yang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Aktor Hollywood Tom Cruise akan tampil beda dalam film terbarunya, Digger. Dan dalam film Digger, Tom sebagai pemeran utama melakukan perubahan secara besar-besaran. Tom yang berperan sebagai Digger Rockwell akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Tampilan ini melengkapi karakternya sebagai konglomerat minyak. Adapun karakter Digger ini disebut menjadi penyebab dari bencana ekologis berskala global. Digger juga digambarkan menjadi sosok yang mampu mengatasi krisis mencairnya lapisan es di dunia. Informasi kedua datang dari Jennie Blackpink yang kembali mencatat pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100. Prestasi tersebut diraih melalui remix lagu Dracula bersama Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Informasi terakhir datang dari MBR Omega yang sukses menjuarai Grand Finals Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall pada Minggu 12 Juli 2026. Keberhasilan itu sekaligus menjadi gelar resmi pertama mereka di kompetisi e-sport Free Fire Indonesia. Pertandingan yang digelar di Yogyakarta itu berlangsung ketat sejak fase Champion Rush mulai tercipta pada game kelima. MBR Omega dan Shadow Esport lebih dulu mencapai fase tersebut tetapi gagal mengamankan Buya hingga game ke depan. Sekian info pro 20.15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Sabrina di Sore Ceria yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dua ya, welcome back di Sore Ceria. Dan ini adalah program yang paling ditunggu-tunggu kita semua, teman Pro 2. Karena hari ini ya, kita siaran berjaringan bareng Pro 2 Kornus 8 Banjar Nusantara nih. Dan senang banget ya, sore hari ini kita bisa ngumpul bareng. Ada Pro 2 RRI Tarakan, ada Pro 2 RRI Banjarmasin, Pro 2 RRI Nunukan, dan Pro 2 RRI Samarinda yang disiarkan setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga ya. Dan teman Pro 2 ya, mungkin biar Sabrina kasih tahu dulu nih konsepnya teman Pro 2 ya. Jadi untuk sore hari ini ada dua satker, yaitu Pro 2 RRI Palangkaraya dan Pro 2 RRI Tarakan yang udah kedatangan narasumber di studio masing-masing. Dan buat ngobrol langsung ya nanti sama kita semua. Dan sementara itu ada tiga satker lainnya, yaitu Pro 2 RRI Banjarmasin, Pro 2 RRI Samarinda, dan Pro 2 RRI Nunukan yang nanti bakal gabung buat kasih pertanyaan-pertanyaan seru ke narasumber kita pastinya. Dan spesial banget sama Pro 2 ya, karena hari ini kita ngangkat tema dalam rangka Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day. Jadi pas banget nih buat kita anak-anak muda saat ini. Dan teman Pro 2 ya, Sabrina mau menyapa dulu nih teman-teman dari satker-satker lain ya. Ada Pro 2 RRI Banjarmasin, ada Kak Edo. Halo Kak Edo. Halo Kak Edo. Oh. Oke, udah ada suaranya.
1: Udah ada ya.
0: Iya, lo kayak do, apa kabar nih di sana di Banjarmasin?
1: Baik, alhamdulillah. Palangkaraya gimana? Kita baru kedatangan teman-teman Palangka loh yang UKWR ya, tapi mereka udah pada pulang.
0: Udah pada
1: kok,
0: pulang.
1: Tadi ya, teman-teman. Betul.
0: Udah pada di sini semua sih dilihat.
1: Iya, udah pada datang semua.
0: Oke, ya. Baik-baik aja ya di sana ya. Alhamdulillah.
1: Baik, okay. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Mungkin kita lanjut ya ke Pro 2 RRI Samarinda. Ada Kak Liza nih. Halo, selamat sore Kak Liza, apa kabar nih? Ya, selamat. Oh, oke, okay. Belum ada suaranya nih Kak Liza nih. Oke, okay, belum ada masuk ya Kak Liza ya. Oke, okay, mungkin kita ke Pro 2 RRI Nunukan dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Oh, udah ada Kak Liza.
2: Udah ada. Sekarang ya. Oke. Okay. Samarinda, iya. Samarinda lagi mendung ini di sekitar Palangkaraya, bagaimana nih?
0: Kalau di Palangkaraya ya panas sih.
2: Oh, beda jauh ya.
0: Iya, beda jauh. Oke, okay, gimana kabarnya Kak Liza?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Kabarnya di sana gimana sebelumnya?
0: Alhamdulillah baik nih. Sangat senang ya bisa kenalan lagi. Bisa siaran berjaringan lagi.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, mungkin kita langsung ke RRI Nunukan lagi ya. Pro 2 RRI Nunukan ada Kak Rahmi. Halo Kak Rahmi.
3: Halo
0: Kak Sabrina. Halo Kak. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Rahmi kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, kalau di Nunukan gimana cuacanya?
3: Kalau beberapa hari ini hujan, kemudian berawan tebal. Kebetulan nih hari ini mungkin karena ada Sabrina ya, jadi cerah banget.
0: Aduh, salting nih jadinya Sabrina.
3: Sumpah, hari ini cerah banget.
0: Hari ini cerah banget ya. Kayaknya udah tahu nih kita mau berjaringan ya.
3: Betul
0: sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Rahmi ya. Dan teman Pro 2 ya, hari ini temanya tuh kan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia nih, World Youth Skill. Jadi kita mengangkat tema skill anak muda di era AI. Dan Sabrina mau mengingatkan ya teman Pro 2, kalau siaran kita itu disiarkan, bisa mendengarkan siaran ini kalian semua melalui RRI Digital dan YouTube RRI Palangkaraya Production dan RRI di kota-kota kalian semua. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin langsung aja kita bersiap masuk ke sesi obrolan pertama kita di sore ceria hari ini. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus sampai pukul 16 nanti. Dan teman Pro 2 ya, udah hadir nih di di studio kita ya ada Gihon Asa Jagat nih. Boleh dipakai dulu gitu.
4: Oh iya, siap Kak.
0: Iya, ada Gihon Asa Jagat ya yang memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya 2024.
4: Betul sekali Kak.
0: Oke, apa kabar nih Gihon?
4: Luar biasa baik dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih.
4: Alhamdulillah
0: terima
4: sekali.
0: Kasih. Oke, gimana Gihon perjalanannya tadi ke sini?
4: Cukup baik ya, walaupun cuaca sedikit panas ya, iya, dan juga mungkin melalui beberapa jalanan yang sedikit kurang baik di Kota Palangkaraya ya Kak.
0: Oke, okay. Agak shock ya dengarnya. Oke, okay, Gihon, BTW selamat ya atas prestasinya.
4: Iya.
0: Sebagai Putra Pariwisata Berbakat 2024. Mm-hmm. Nah, boleh nggak diceritain dulu kesibukan atau proyek terdekat kamu nih sebagai Putra Pariwisata belakangan ini tuh lagi ngapain aja?
4: Oke, terkhususnya kan karena itu jabatan yang aku peroleh di tahun 2024 ya Kak. Mm-hmm. Karena sekarang sudah purna, tapi sekali mengabdi tetap menginspirasikan kalau kata orang benar, dan juga tentunya aku tetap menjadi bagian yang harus memberikan kontribusi ke asosiasi ya. Dan apa yang akan kami jalanin ke depannya ya terkait dengan Putra Pariwisata dan Putri Pariwisata Kota Palangkaraya, yaitu berbagai program yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya tentunya Kak. Salah satunya kemarin itu kami ada sempat

0: era AI sebagai representasi pemuda berprestasi di Palangkaraya. Menurut kamu sendiri nih, kehadiran AI di zaman sekarang itu sebenarnya ngebantu banget atau malah jadi tantangan yang berat nih?
1: Wah, ini pertanyaannya menarik ya, Kak. Karena kalau terkait dengan AI ya, jujur sebagai pengguna juga mungkin tergantung konteks sih, Kak. Karena kalau aku memandang AI ya, tentunya ada dua sisi yang bisa menjadi menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana AI mempunyai peran penting untuk membantu aktivitas supaya lebih produktif. Di satu sisi juga AI terkadang menjadi jalan pintas gitu kan. Jadi jalan pintas, dan akhirnya terkadang si pengguna ini tadi akhirnya ya, oh serba AI, aku apa-apa udah bisa pakai AI, oh tinggal selesain pakai AI, akhirnya produktivitas berpikirnya menurun dan juga kemampuan kognitifnya juga menurun. Begitu sih. Jadi kalau terkait dengan apakah AI baik atau tidak, kembali lagi tergantung kepada penggunanya. Tapi kalau dari perspektifku tentunya sangat baik ya, untuk bagaimana kita beradaptasi terhadap zaman untuk depannya.
0: Oke, ya. Jadi AI itu ya ada plus minusnya lah.
1: Benar.
0: Dan tergantung bagaimana orang menggunakannya. Sebelum kita lanjut nih, Gihan, aku lupa ketinggalan satu nih, mohon maaf banget ya ada.
1: Enggak apa-apa, Kak.
0: Tadi kita ketinggalan satu satker kita nih, ada partner kita ya dari Produa RRI Tarakan nih, ada Kak Desi. Halo Kak Desi, mohon maaf ya tadi Kak Desi.
2: Apa kabarnya nih?
0: Aduh, mohon maaf ya Kak Desi ya.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Apa kabar nih Kak Desi?
2: Agak gugup ya.
0: Iya, agak gugup nih setelah sekian lama gak berjaringan ya. Jadi ketinggalan nih.
2: Aku baru nih.
0: Aku dua kali nih. Ya, apa kabar nih Kak Desi? Baik ya?
2: Alhamdulillah baik. Buat Sabrina ya sendiri gimana kabarnya nih?
0: Baik banget. Cuaca di Tarakan gimana nih Kak Desi?
2: Untuk di Tarakan sendiri nih cukup cerah ya. Malah sangat bersinar ya.
0: Oh, sangat bersinar ya.
2: Iya.
0: Kayaknya sama ya kayak di Palangkaraya, sangat bersinar dan sangat terik ya di Palangkaraya. Oke, Kak Desi, terima kasih ya, mohon maaf. Mungkin kita lanjut dulu ya Kak Desi ya.
2: Oke.
0: Gihon, kita lanjut ya Gihon. Ya, mohon maaf ya tadi teman Produa ada ketinggalan nih partner kita. Nah, tadi kita ngebahas AI ya, gimana?
1: Betul.
0: Dan ya, kalau AI itu tergantung bagaimana penggunaannya. Penggunaan setiap orang masing-masing.
1: Benar.
0: Ada yang menggunakan untuk hal negatif atau positif gitu ya.
1: Benar.
0: Lagi anak muda. Nah, kalau di dunia kamu sendiri nih Gihon, baik di perkuliahan. Kamu masih kuliah?
1: Udah lulus. Sebenarnya tinggal melaksanakan sidang akhir di bulan Agustus nanti.
0: Oke, berarti ya mau lulus lah ya.
1: Mau lulus, udah mau lulus.
0: Sedikit lagi lulus. Berarti kan kayaknya sempat ya kamu kuliah dengan ada munculnya AI.
1: Sempat banget ya.
0: Kamu ikut organisasi juga?
1: Ikut organisasi juga.
0: Aku mau tanya nih ya, kalau misalnya di dunia kamu sebelumnya ya, pas masih berkuliah atau organisasi, atau mungkin saat ini ya menjalankan tugas apapun itu.
1: Benar.
0: Dan menjalankan memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata 2024, seberapa sering sih kamu pribadi memanfaatkan AI?
1: Kalau terkait dengan penggunaan AI sebenarnya terkadang ya Kak, kalau untuk penggunaan AI itu gunakan dalam situasi yang cukup terdesak. Yang pertama contohnya kita ambil ketika terlibat dalam organisasi ini kan kadang lekat dengan yang namanya kepanitiaan ya. Jadi ketika jadi kepanitiaan kan, dan kebetulan berbenturan dengan tugas lain, misalnya menghadiri acara atau dan lain sebagainya, ada kesibukan lain terutama dalam berkuliah. Misal, Gihon bisa nggak buat susunan acara? Gihon bisa nggak bikin rancangan anggaran biaya? Oh, kalau dulu kan agak cukup ribet ya, bagaimana kita memikirkan angka-angka, membuka flower, ngambil laptop dan sebagainya. Sekarang menggunakan handphone, kan tinggal kasih prompt ke AI, bikinin susunan acara, bikinin RAB, jadi lebih cepat dan lebih praktis. Jadi terkadang aku gunakan itu kalau dalam keadaan-keadaan dan situasi yang mendesak gitu.
0: Ya, kalau udah mepet banget gitu.
1: Kalau udah mepet banget.
0: Kayaknya banyak orang juga menggunakan AI ketika di saat waktunya mepet gitu.
1: Bener.
0: Iya, setuju banget sih, karena aku juga kadang kalau misalnya mepet ya mau nggak mau kita harus minta bantuan dong.
1: Bener, karena agak susah membagi waktu yang membelah diri nggak mungkin ya.
0: Apalagi kan kalau situasinya padat banget gitu.
1: Iya.
0: Kita nggak sempat nih mikir kayak hitung-hitungan lagi gitu ya, Gio.
1: Benar.
0: Oke.

0: Nah, banyak yang bilang kalau AI itu instan nih Gihonnya, dan ditakutkan bisa mengikis kreativitas anak muda. Nah, menurut kamu gimana cara kita sebagai anak muda tuh biar bisa memanfaatkan AI tapi kualitas skill asli kita tuh tetap terjaga dan makin berkembang?
1: Kalau dari pandangan aku pribadi sih, Kak, terkait dengan mengasah kemampuan atau meningkatkan kemampuan melalui AI, salah satunya yang pertama adalah menguatkan karakter diri kita terlebih dahulu sebagai seorang generasi muda. Karena kan ketika muda ini kan terkadang pikiran kita ini kan suka hal-hal yang sifatnya praktis, cepat dan instan.
0: Iya benar.
1: Nah, bagaimana caranya agar kita mau berproses, bertumbuh dan bersabar? Jadi melalui hal-hal itulah yang menurut aku penting dalam penggunaan AI. Karena kan ketika kita menggunakan AI, kita ambil contoh dalam dunia perkuliahan. Misal ada beberapa orang yang bikin tugas kuliah, kasih prompt ke AI, jadi lalu langsung kumpul tanpa memahami apa isi substansi dari yang dibuat dari AI tersebut, tanpa mempelajari, tanpa mendalami. Nah, sebenarnya kan AI ini kan kalau memang benar-benar bisa kita manfaatkan, terutama dalam menunjang kreativitas dan kemampuan, itu sangat-sangat luar biasa berguna. Karena ya, kita kembali ke zaman orang tua kita dulu-dulu lah, gen boomers ya mungkin ya. Bagaimana susahnya dengar cerita jalan ke sekolah harus berapa kilometer, berusaha harus kayak gini dan lain sebagainya. Nah, sementara di generasi sekarang kan sudah serba sudah digital, dimudahkan gitu kan.
0: Digital lah ya.
1: Sudah serba digital. Nah, jadi bagaimana hal yang paling penting kembali lagi menurut aku adalah dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap AI itu sendiri. Jadi kita harus punya prinsip, yaitu kita ini adalah tuan atas AI, bukan AI yang menjadi tuan atas diri kita.
0: Iya, benar banget. Aku setuju banget sih, karena kadang ada orang-orang yang kayak menggunakan AI kayak tulis
1: kumpul nih.
0: Copy pasti udah selesai gitu kan ya, tanpa harus ngecek gitu.
1: Benar.
0: Karena biasanya kalau misalnya AI itu nggak dicek ya Gihon ya, itu biasanya ada kekeliruan.
1: Kekeliruan ya, karena banget. Akurasinya kan belum tentu 100% benar.
0: Karena dia kan bukan manusia 100% ya.
1: Benar.
0: Jadi sangat memungkinkan kalau AI itu ada salahnya beberapa persen lah ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, kita teman pro 2 ya, sebagai anak muda atau siapapun itu ya, harus kendaliin teknologinya.
1: Benar.
0: Seperti yang kata Gihon bilang, kalau kita tuh harus jadi tuannya.
1: Benar.
0: Bukan AI yang jadi tuan kita. Nah, bukan sebaliknya nih, tahun pro 2 ya, di momen World Youth Skills Day ini, menurut Gihon nih, skill apa sih yang paling mahal dan wajib dimiliki anak muda saat ini?
1: Wow.
0: Yang gak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau AI secanggih apapun.
1: Kalau terkait dengan skill ya Kak, mungkin aku lebih ke arah karakter atau sifat sih.
0: Sifat.
1: Jadi perbedaan kita dengan AI ini kan adalah manusia kan punya hati yang pasti kan.
0: Iya benar banget.
1: Yang pasti punya hati. Dan yang kedua adalah bagaimana perbedaan manusia dan AI itu adalah manusia memiliki sebuah perasa, indera perasa yang paling penting kan. Jadi kita mungkin ketika menggunakan AI serba instan, serba jadi, serba cepat gitu kan. Tetapi apa yang paling penting menjadi seorang manusia itu adalah bagaimana kita merasakan sebuah kegagalan terlebih dahulu. Jadi dari kegagalan itulah kita bisa merasakan, oh ternyata aku ini adalah manusia loh, yang gak selalu benar, yang gak selalu sempurna, yang artinya ya itu menjadi proses yang wajar dalam kita bertumbuh untuk mengasah kemampuan. Nah, terkait dengan salah satu kemampuan yang menurut aku cukup paling penting sekarang ya, mengingat di negara dan dunia sekarang kita ini serba digital, yaitu berkaitan dengan kemampuan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi empat kemampuan itu yang menurut aku sangat penting dalam industri dunia pekerjaan ataupun industri dunia kreatif lainnya.
0: Oke, berarti yang paling penting skill yang dibutuhkan setiap orang tuh STEM itu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Bukan AI.
1: Karena kan walaupun AI masuk dalam kategori STEM ya, tapi tidak bisa dipukul rata begitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar. Beda ya.
1: Benar.
0: Konsepnya tuh beda gitu. Nah, jadi ya intinya human touch lah.
1: Human touch, benar. Touch
0: dan empati itu pasti ada kan Gihon ya. Nah, terakhir nih Gihon dari aku, boleh dong kasih mungkin ya kayak closing statement berupa pesan atau motivasi singkat nih buat teman pro 2 di luar sana yang biar terus semangat upgrade skill mereka nih, biar nggak apa bergantung kepada AI terus gitu.
1: Oke, bagi teman-teman Pro 2 ya, yang paling penting di hari kemampuan yang kita peringati hari ini adalah terkait dengan bagaimana dari aku pribadi ingin menyampaikan sebuah pandangan ya terkait dengan bagaimana ketika kita masih muda, utamakan bagaimana kita harus merasakan kegagalan. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin mempunyai hal yang besar, ingin mempunyai kemampuan yang luar biasa, semua itu berawal dari titik nol. Tidak bisa langsung serba instan, tidak bisa langsung diloncati karena ada tangga-tangga prosesnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus berproses, dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa yang paling penting.
0: Berdoa. Benar. Mungkin sebelum kita mengakhiri Gihan, aku mau kamu kayak ceritain dulu deh pengalaman kamu menggunakan AI selama terdesak gitu.
1: Oke, Kak. Boleh.
0: Ada enggak kayak pengalaman, mungkin pengalaman kayak lucu gitu kan, biasanya AI tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya kita menggunakan AI tuh kadang tuh ada salah-salahnya.
1: Gitu. Benar.
0: Ada enggak kayak kamu momen kayak marah-marah gitu?
1: Untuk marah-marah ya, jadi mungkin ketika, fun fact-nya, ketika aku pernah ikut lomba debat.
0: Oke, kenapa tuh? Gimana?
1: Jadi ketika aku mengikuti sebuah kompetisi debat di kampus, waktu itu kan kami diminta untuk membuat materi persiapan sebelum lomba dimulai. Jadi aku minta AI untuk terkait dengan, waktu itu mosinya terkait dengan bagaimana kami itu kan berada di pihak oposisi kan,
0: iya, benar-benar.
1: Dan terutama temanya tentang bagaimana hukuman mati bagi korupsi kan.
0: Oke.
1: Jadi terkait dengan hukuman mati bagi koruptor cukup sulit nih. Waduh, kebetulan otak lagi mandek dan minta AI juga ngejawabnya agak ngelantur sedikit ya, dan jawabannya waktu itu malah terkait dengan bagaimana ya tidak semua korupsi itu salah. Jadi, waduh, kata kami kan, kita ini ada di oposisi yang harusnya menjadi tim yang setuju untuk menyepakati hukuman mati. Akhirnya kebingungan nih, gelabakan, gimana ya. Dan akhirnya sampai nge-reach limit untuk minta jawaban.
0: Aduh, itu terus gimana tuh?
1: Alhasil, ya udahlah, pasrah dan berdoa aja, spontan dan improvisasi waktu itu.
0: Improvisasi, jadi
1: bener.
0: Itu salah satu contohnya Gihan ya, kalau walaupun di kondisi terdesak pun AI kadang agak gimana
1: agak linglung sedikit
0: gitu.
1: Karena waktu itu aku ingat banget Kak, karena itu di tahun 2022 dan mungkin itu masih zamannya beta testing GPT.
0: Jadi baru awal-awal.
1: Jadi rada-rada jawabannya masih agak-agak ngelantur gitu.
0: Iya, apalagi kalau AI itu ada limitnya ya.
1: Yang
0: pakai
1: yang gratisan kan.
0: Kecuali bayar baru.
1: Iya. Kantong mahasiswa kan kalau ngelihat langganan kan cukup mahal langganannya, masalahnya kan 300 ribuan.
0: Apalagi itu kondisinya terdesak banget kayaknya.
1: Enggak
0: ini deh, kayaknya enggak memungkinkan untuk langganan dulu ya gitu.
1: Bener, udah enggak. Ya udahlah, mau enggak mau berpasrah aja sambil senyum.
0: Untungnya bisa improvisasi.
1: Waktu itu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal AI, sekarang AI itu udah banyak banget ya Gihon ya.
1: Benar.
0: Cuman satu aja ya. Jadi mau kamu pakai apapun itu, ya bebas, kayaknya udah ada yang enggak ada limitnya juga ya.
1: Benar.
0: Kecuali kamu mungkin minta editkan foto gitu. Kayak itu ada
1: limitnya. Ganti latar ya.
0: Itu ada limitnya ya. Biasanya tulisannya tunggu lagi besok atau jam.
1: Karena kalau enggak salah satu hari itu 5 kali aja kesempatannya.
0: Kalau orang yang upload foto setiap hari kayaknya
1: Iya, mungkin iya berlangganan bisa jadi rata-rata kebutuhan untuk orang-orang yang punya media gitu kan.
0: Benar banget. Nah, ada lagi enggak nih Gihan pengalaman kamu?
1: Mungkin tips and trick terkait dengan penggunaan AI ya, sedikit. Jadi aku dikasih tahu profesor aku di kampus, kebetulan beliau pernah ikut pelatihan terkait dengan artificial intelligence di Bandung waktu itu. Jadi dikasih tahu sama trainernya, dosen kami ngasih tahu di waktu masuk perkuliahan bahwa AI itu tidak semua sama. Jadi ibaratnya ya, mungkin kalau secara kata kasarnya ya, kalau si penggunanya ini agak gimana kemampuan kognitifnya, ya AI-nya juga bisa akan mengikuti kemampuan dari penggunanya. Jadi satu pemahaman penting terhadap penggunaan AI itu adalah bagaimana kita bisa membahasakan apa yang kita inginkan ke AI selengkapnya. Jadi Makanya ada yang namanya sekarang kan rata-rata orang-orang itu kan buka kelas prompting untuk AI. Jadi prompting, misalnya prompting untuk bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu prompting sih, karena rata-rata ada beberapa orang yang susah mungkin membahasakannya dengan AI. Misal, buatkan saya foto untuk menjadi tampan. Dibandingkan dengan prompt yang ibaratnya buatkan saya menjadi tubuh kekar, ada deskripsi yang lebih rinci gitu kan. Nah, jadi ada dua perbedaan itu. Jadi teknik prompting itulah yang menurut aku yang sekarang lumayan penting dipelajari untuk generasi muda di zaman sekarang.
0: Oke, ya karena rata-rata banyak menggunakan AI ya, gitu.
1: Benar, benar, benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Promptingnya juga harus jelas. Karena kalau misalnya ngomongnya kayak tolong dong buatkan tugas ini, bingung
1: iya,
0: juga.
1: Bingung juga.
0: Konsep materinya apa gitu kan. Oke, Gihon, ada lagi gak nih mau ditambahin mungkin closing statementnya?
1: Terkait dengan closing statement ya, pada intinya untuk teman-teman generasi muda ya, karena kan di zaman yang serba digital ini ada satu yang mungkin harus menjadi aware bersama. Terkait dengan bagaimana rawannya kita nanti lekat dengan sifat kemalasan. Nah, bagaimana cara kita kan di tengah arus digitalisasi yang begitu deras untuk bisa mempertahankan kewarasan adalah tetap membaca gitu kan, tetap menyentuh hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi contoh, terkadang kan kita di dunia yang sudah serba digital ini kan udah jarang megang buku, udah jarang megang pensil, udah jarang megang pulpen, karena rata-rata ke kuliah sekarang ada yang udah punya iPad atau tab gitu kan. Jadi serba-serba digital yang mungkin perasa kita untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya alamiah itu berkurang. Jadi menurut aku yang paling penting aware kita bersama untuk supaya tidak tenggelam dalam arus kemalasan dan arus yang serba instan. Karena mengingat manusia itu adalah tempatnya gagal dan salah. Jadi untuk bisa gagal dan untuk bisa salah itu adalah sebuah proses yang paling penting untuk bisa manusia maju ke depannya. Akan menjadi berbahaya kalau kata dosen aku ya kak, akan menjadi berbahaya ketika manusia itu tidak lagi berinovasi dan tidak lagi merasakan kegagalan. Karena bisa jadi di kemudian hari mereka sudah terlalu nyaman dan tidak bisa berkembang lagi.
0: Iya benar banget. Tetap membaca juga ya.
1: Benar,
0: karena membaca. Prompting pun butuh bahasa.
1: Butuh bahasa yang jelas, rinci.
0: Benar, oke. Seru banget ya obrolan kita tadi ya.
1: Benar, benar, benar.
0: Tapi tenang Bang Pro 2 ya, keseruan sore ceria ini masih berlanjut ya. Dan sekarang mungkin kita saatnya mempersilahkan RRI Pro 2 Tarakan buat ngobrol. Halo Kak Desi.
2: Halo Sabrina.
0: Oke, Kak Desi. Sekarang di Produ RRI Tarakan juga udah ada narasumber ya, Kak Desi ya?
2: Iya, benar banget. Ada, kita udah ada narasumber.
0: Ada Jason Chia. Jadi sebagai juara satu Gita Bahana Nusantara. Mungkin boleh langsung dipersilahkan ke Produ RRI Tarakan untuk mengobrol.
2: Oke, baik. Terima kasih Sabrina dari Palangkaraya. Oke, teman Pro 2 sekarang barengan sama aku Desi dari Pro 2 Tarakan. Sore ini aku udah ditemenin nih sama salah satu sosok muda yang berbakat, yang baru aja ngukir prestasinya nih teman Pro 2. Ada Jason Chia yang baru aja dinobatkan sebagai juara 1 Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Halo Jason.
3: Halo.
2: Congratulations ya sebelumnya Jason ya. Selamat banget nih karena udah juara 1 Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor nih tingkat provinsi.
3: Terima kasih banyak Kak.
2: Kabarnya gimana Jason?
3: Puji Tuhan sungguh baik. Apa kabar Kakak gimana?
2: Alhamdulillah baik juga nih. Tapi Jason ya, aku pengen dong denger suaranya nih sama teman-teman Pro 2 nih, pasti pengen denger suaranya sedikit aja, boleh gak sih?
3: Waduh, oke boleh-boleh. Jadi aku mau coba bawa lagu Teh Hijau dari Tulus, singkat saja. Oke.

0: Thank you.
1: Thank you so much deh Jason. Ini udah yakin banget nih ya tuan berdua kalau memang Jason ini udah pas banget deh ini untuk jadi juaranya.
2: Terima kasih kak.
1: Oke Jason, ini aku mau tanya-tanya sedikit ya.
2: Boleh-boleh kak.
1: Awal mula Jason tuh tertarik di dunia tarik suara nih, khususnya paduan suara tuh mulai kapan sih Jason?
2: Oke, jadi aku akan cerita sedikit. Sebelumnya saya itu bisa nyanyi gitu ya, tapi tidak terlalu yang expert gimana. Dimulai dari kelas 9 SMP, saya mengikuti ensemble grup gitu. Pertama di gitar dulu karena memiliki ketertarikan di bermain musik. Habis itu punya ketertarikan lagi nih mau coba-coba di bidang vokal kayak gitu loh. Coba, dan akhirnya setelah masuk ke SMA kelas 10, saya menawarkan diri gitu loh kak ke guru bahwa kak mau ikut lomba, ibu mau ikut lomba dong FLS3N. Ternyata puji Tuhannya lolos tingkat kota, provinsi, dan ke nasional. Seperti itu kak.
1: Emang udah dari dasarnya ya. Nah ini kan kamu kan mengikuti Gita Bahana Nusantara ya. Ini prosesnya tuh gimana sih bisa sampai kamu udah jadi juara satu nih mewakili provinsi Kalimantan Utara nih Jason nih.
2: Oke, jadi cerita sedikit lagi kak. Kalau tahun lalu itu pernah mengikuti juga, puji Tuhannya lolos kota dan provinsi. Bahwa pas di provinsi itu kalah gitu loh. Terus itu rasanya kayak, aduh ini ikut lagi gak ya di tahun depan kayak gitu. Jadi memiliki rasa takut untuk mengikuti. Tetapi ketika tahun ini coba lagi diyakini oleh pelatih juga, Jason ikut dong GBN lagi kayak gitu. Ini langsung ke provinsi dan belajar. Itu hanya seminggu karena sebelumnya ke Papua untuk lomba juga, dan memiliki waktu satu minggu untuk latihan GBN. Dan puji Tuhannya dapat juara satu lagi kayak gitu kak.
1: Emang luar biasa nih. Nah ini kan ngomongin juara satu ya, dari perwakilan suara tenor nih dari Kalimantan Utara. Ini rasanya tuh kamu gimana sih pas tahu kalau misalkan kamu berhasil dan mewakili provinsi gitu Jason?
2: Rasanya benar-benar gak nyangka kayak gitu loh. Karena dilihat dari performance saat tampil gitu, ini benar-benar, aduh ini gak lolos nih, gak dapat juara nih. Ternyata dilihat dari penilaian-penilaian yang lain, dapat juara satu kayak gitu.
1: Nah Jason, ini kan ngomongin suara tenor itu kan suara tinggi ya.
2: Benar.
1: Nah itu kan pasti butuh power. Ini kamu ada ritual khusus gak sih, atau rahasia khususnya gak sih? Mungkin tolong pro 2 yang lagi dengerin ini pengen tahu juga gitu.
2: Nyanyi tiap hari sebenarnya. Nyanyi di WC juga, di kamar, di semua tempat nyanyi kayak gitu.
1: Yang pasti nyanyi ya?
2: Yang pasti nyanyi.
1: Gak ada makanan khususnya gitu Jason?
2: Aduh ini malah tidak menjaga makanan, makan gorengan dan sambel-sambel.
1: Berarti makanan tuh gak ngaruh ya?
2: Makanan ngaruh sih sebenarnya, tapi memang tidak bisa menjaga suara ini kayak gitu.
1: Oke Jason, ini sesuai dengan temanya kita hari ini ya. Nah ini tuh sebagai salah satu anak muda yang berbakat juga, gimana sih cara kamu itu mengasah skill di era AI sekarang? Apalagi nih yang bisa ngebantu kamu nih Jason dalam keseharian kamu maupun juga dalam olah vokal kamu nih.
2: Oke, sebelumnya saya memiliki ketertarikan dalam bidang vokal, dalam bidang seni, yaitu terkhususnya seni vokal kayak gitu. Jadi menurut saya perkembangan AI itu justru membuat saya lebih berkembang karena bisa mendapatkan ide-ide dan musikalitas dalam mempelajari teknik-teknik dalam bernyanyi itu juga sangat berarti bagi saya. Tetapi ketika seorang penyanyi itu tidak hanya dinilai dari bagaimana cara dia bernyanyi saja, bagus apa enggaknya, tetapi melatihan sehari-hari dalam membawa emosinya, membawa nilai dari pesan lagu tersebut juga harus dilatih setiap hari. Dan proses itulah yang membuat menjadi perkembangan dalam diri saya, dari diri Jason kayak gitu.
1: Oh, berarti latihan tiap hari ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau dari diri kamu sendiri nih di era AI ini, kamu ngerasa menggunakan AI juga enggak sih nih untuk keseharian kamu?
2: Benar, untuk keseharian di sekolah tentunya menggunakan AI, dan teman-teman juga di sekolah kami itu sudah terlalu terbiasa untuk menggunakan AI. Jadi ketika mendapatkan tugas apa-apa langsung AI gitu kak. Jadi tiap hari memang AI itu sangat berguna. Tetapi ada plus dan minusnya juga kan dari teknologi atau artificial intelligence AI kayak gitu.
1: Nah kalau misalkan yang kamu sering gunakan ya selain tugas, itu kamu menggunakan prompt khusus gak sih Jason? Atau selain tugas kamu juga bisa pakai apa AI itu atau aplikasi tertentu lah untuk ngebantu kamu di hobi kamu ini gitu?
2: Sebenarnya tidak terlalu terpakai ya kalau AI untuk vokal gitu, karena kan memang vokal itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita belajar untuk memperbaiki suara kita, kalau mempelajari teknik dalam bernyanyi. Untuk AI mungkin dalam mencari ide-ide gitu ya kak, lirik lagunya pas kah gimana kayak gitu.
1: Tapi kamu ada ini idola sendiri nggak nih Jason?
2: Banyak sekali.
1: Salah satunya siapa?
2: Kalau dari Indonesia sih Ziva ya. Ziva itu sangat riff and runs-nya sangat keren sekali, jadi membuat saya tertarik untuk bisa seperti Ziva juga kayak gitu.
1: Kalau dari luarnya?
2: Mary Carey.
1: Nih kayaknya emang suara yang agak-agak keriting-keriting. Oke, Jason. Nah, kalau misalkan kamu kan termasuk salah satu penyanyi ya yang berprestasi gitu kan di era sekarang ini, dan AI itu kan emang udah canggih banget ya. Benar. Kamu pasti udah pernah dengar kan yang namanya AI itu bisa membuat lagu gitu, bahkan meniru suara gitu kan. Nah, Jason tuh ngelihat ini tuh apakah menjadi sebuah ancaman nih karena Jason bakatnya ini lebih di suara, atau malah ngebantu Jason sendiri buat bisa latihan gitu?
2: Oke, jujur dalam era sekarang ini apa-apa menggunakan AI, apalagi dalam seni vokal gitu ya, banyak sekali lagu-lagu yang menggunakan AI gitu. Dan menurut Jason sendiri sangat berguna karena ada lirik-lirik yang dibuat oleh AI tersebut, dan itu juga bisa menjadi apa ya, asupan sendiri untuk oh ini loh ternyata dalam lagu ini memiliki arti tersebut, lirik-lirik yang pas dalam lagu bisa membawakan lagu lebih baik kayak gitu.
1: Berarti Jason gak ngerasa terancam nih ya?
2: Untuk saat ini tidak mungkin.
1: Saat ini gak ngerasa terancam ya? Ya. Tapi Jason sering menggunakan AI untuk bikin lagu gitu?
2: Aduh, itu pernah coba sekali aja sepertinya. Tapi memang mungkin dari prompt saya sendiri yang kurang kayaknya, kak.
1: Nah, kalau misalkan Jason sendiri nih ya, skill atau bakat penyanyi atau manusia yang mungkin gak akan bisa ditiru AI itu apa sih Jason, kalau menurut Jason?
2: Tadi juga yang Jason katakan kalau AI itu cuma bisa memberikan apa ya, ide-ide bagaimana teknik riff and runs contohnya. Kamu bisa riff and runs, kamu bisa belting, tetapi AI tidak bisa mencontohkannya kayak gitu. Tetapi memang kembali lagi ke dalam diri sendiri, bagaimana cara kita ingin berlatih terus kayak gitu loh kak. Karena dalam teknik-teknik bernyanyi itu gak mudah kalau cuma mengandalkan AI kayak gitu.
1: Nah Jason, ini yang terakhir ya.
2: Oke.
1: Pandangan kamu nih untuk anak muda saat ini, apakah sangat dibutuhkan nih untuk melatih keterampilannya yang mereka punyai, terutama dalam penggunaan AI, ataupun juga AI ini membantu bakatnya mereka gitu Jason? Pandangan kamu sebagai anak muda ini gimana?
2: Oh sungguh, karena di apa-apa sekarang teknologi semakin maju ya, apalagi AI juga banyak gitu loh. Anak muda terkadang ketika membutuhkan sesuatu atau apa mereka merasa ini sulit gitu, langsung ke AI GPT contohnya seperti itu. Jadi AI itu bisa membantu kita cari informasi, tetapi jiwa dalam manusia yang memiliki emosi, kreativitas, keterampilan dalam berkomunikasi mungkin itu tidak bisa digantikan oleh teknologi atau AI kayak gitu kak.
1: Oh jadi itu ya. Oke, terima kasih banyak Jason, dan kita kembalikan ke Sabrina dari Palangkaraya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Desi dan Kak Jason ya, keren banget tadi suaranya Kak Jason ya. Sabrina langsung kayak wow bagus banget ya. Oke, teman pro 2 ya, setelah ini kita bakalan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, dan interaktif. Tapi sebelum itu teman pro 2 ya, ada yang mau lewat dulu. Stay tune terus buat teman pro 2.

0: Oke, Tolong Pro 2, saatnya kita tanya jawab ya bareng satker-satker lain nih Tolong Pro 2 ya. Dan mungkin kita boleh langsung mulai aja tanya jawabnya dari yang pertama ya. Ada RRI Banjarmasin, yaitu ada Kak Edo. Halo Kak Edo.
1: Halo.
0: Oke, Kak Edo. Mungkin ada yang mau ditanyain gak nih Kak Edo nih ke narsum kita hari ini?
1: Aku mungkin pengen tanya ke Jason. Halo Jason. Aku penasaran nih. Aku pengen nanya aja sih. Jason pernah dengar lagu hasil AI enggak? Dan kalau udah pernah, menurut Jason gimana sih ketika kamu dengar vokal ataupun juga hasil dari musik AI tersebut, apakah ada kemungkinan nih dari musisi ataupun juga industri di kita itu bisa ada change untuk bukan terkalahkan sih, mungkin hampir bisa menyamai produksi dari manusia pada umumnya gitu. Gimana menurut Jason?
2: Oke, thank you atas pertanyaannya Kak. Jadi menurut Jason sendiri dalam AI ketika membuat lagu gitu ya, tidak menurut Jason sendiri tidak bisa menggantikan seorang penyanyi gitu, karena ketika kita mendengarkan lagu yang dibuat oleh AI gitu ya, kita langsung tahu nih, oh ini lagu yang dibuat dari AI. Ketika kita menyanyikan secara langsung dan AI membuat lagu tersebut, itu ada sedikit perbedaan dari bagaimana cara kita membawa interpretasi dari lagu tersebut, emosi yang kita bawa, kreativitas cara kita membawakan lagu itu sangat berbeda gitu loh Kak.
1: Oke, berarti sisi humanis masih belum bisa dikalahkan oleh AI ya sampai sekarang.
2: Menurut Jason seperti itu Kak.
1: Oke, terima kasih Jason.
2: Terima kasih Kak.
0: Oke, ada lagi yang mau ditanyain Kak Edo? Halo Kak Edo, udah cukup ya berarti?
1: Cukup, aman.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Edo. Oke, mungkin setelah RRI Banjarmasin ya, kita langsung aja mempersilahkan RRI Nunukan nih yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari Kak Rahmi?
3: Iya, ada. Okay. Saya boleh bertanya di dua narasumber ya?
0: Boleh, Sabrina. Boleh, silahkan Kak.
3: Untuk Gihon dulu nih.
0: Oke, Gihon ada yang mau bertanya?
4: Oke, Kak.
3: Okay. Ya, Kak Gihon, ini kan sudah di era AI ya. Nah, menurut Gihon nih, mengapa soft skill seperti kreativitas, komunikasi, dan juga kepemimpinan ini tetap dibutuhkan meskipun AI semakin canggih? Itu untuk Gihon, ya. Nah, untuk Jason.
2: Halo Kak.
3: Ya, hai Jason.
2: Halo Kak.
3: Nah, Jason, jika kakak memberi satu saran kepada anak muda, kira-kira saran untuk mereka sukses di era AI ini, apa saran tersebut? Oke,
2: terima kasih.
3: Jelas
2: terima
3: ya.
2: Terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Jadi saran Jason untuk anak-anak muda sekarang. Di era sekarang, yaitu teknologi semakin maju dan yang kita tahu adalah artificial intelligence, yaitu AI. Nah, anak muda itu sekarang apa-apa ketika mereka membutuhkan sesuatu, langsung ke AI. Tolong nih, aku ingin membuat sesuatu dari AI, kayak gitu. Nah, menurut Jason sendiri, ketika kalian ingin mencoba atau mempunyai target sesuatu yang ada di depan kalian, banyak orang itu terkadang merasa takut gagal atau tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di era sekarang ini, ketika kalian sudah kalah di mental atau tidak betul-betul untuk mengejar impian kalian, kalian tidak akan tahu bahwa kalian itu bisa mendapatkan itu kah. Kalian tahu apakah kalian gagal kah, kalian menang kah. Nah, itu adalah suatu proses perkembangan dalam diri kita. Nah, contohnya ketika kita melihat orang yang sukses gitu ya, orang itu banyak melihat dia tuh langsung sukses, tetapi tidak melihat proses perjalanan hidup mereka, kayak gitu loh. Proses perjalanan hidup mereka yang harus kita lihat bahwa, oh mereka ini mulai dari titik nol loh. Mereka mulai dari sesuatu yang benar-benar down mereka, dan mereka bisa bangkit lagi ketika ada proses tersebut. Menurut Jason, pesan untuk anak muda sekarang seperti itu sih, Kak.
3: Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih Jason.
0: Oke, okay, Kak.
2: Terima kasih juga, Kak.
3: Silakan.
0: Kak Rahwi, mohon maaf boleh diulang enggak pertanyaan untuk Gihon?
3: Ya, pertanyaan untuk Gihon tadi, mengapa soft skill itu seperti keterampilan, kemudian kepemimpinan itu tetap dibutuhkan di zaman atau di era AI seperti sekarang ini?
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Rahmi. Salam dari Kota Palangkaraya. Dan terkait dengan mengapa soft skill tadi ya Kak, penting di zaman sekarang, terutama terkait dengan kemampuan leadership dan lain sebagainya. Karena terkait dengan bagaimana, mungkin ada satu kata kunci penting yang aku berusaha tekankan, yaitu terkait dengan human touch Kak, dan human feeling kan. Di zaman yang serba digital saat ini kan, ya kita memahami bahwa arus digitalisasi ini kan terkadang menggerus perasaan manusia gitu kan. Bagaimana kita bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, bisa merasakan komunikasi batin yang mendalam, itu menjadi penting dalam kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun sebuah komunitas dan sebuah gerakan kolektif gitu Kak. Jadi menurut aku itu tetap penting, karena ya berkaitan dengan bagaimana kita bisa merasakan perasaan ya, human feeling satu sama lain, untuk bisa ada rasa saling membangun, saling membantu, dan rasa mungkin bahasanya senasib sepenanggungan gitu Kak.
3: Betul, betul. Ya baik, terima kasih Gihon.
4: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih Sabrina.
0: Oke, sama-sama Kak Rahmi untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ya. Mungkin kita lanjut ke RRI Samarinda ya. Ada Kak Liza, mungkin ada yang mau bertanya.
5: Oke. Oke, langsung aja ya, mungkin pertanyaannya simpel aja buat teman-teman narasumber dari Palangkaraya dan juga Tarkan. Kalau boleh dibocorin, mungkin kalian luar biasa banget ya prestasinya udah sampai sejauh ini. Itu kalau boleh dibocorin, apa sih skill atau kebiasaan yang kalian miliki sampai yang menurut kalian itu berjasa banget sampai akhirnya mengantarkan kalian sejauh ini?
0: Mungkin dari Gihon dulu.
4: Oke, terkait dengan apa sih mungkin proses yang paling berjasa ya tadi Kak, dalam kehidupan diriku yang bisa membawa diriku ke titik ini, adalah terkait dengan bagaimana jatuh bangkitnya dan proses pengasahan kemampuan ya, dengan cara terus mencoba, bangkit, gagal, coba lagi dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan dunia perkuliahan. Karena sejak aku masuk dunia perkuliahan, aku belajar bahwa untuk kita bisa terjun ke dunia setelah selesai perkuliahan, sebuah pengalaman lapangan itu sangat-sangat penting, terlepas daripada kemampuan akademik ya. Makanya ketika masuk ke dalam dunia perkuliahan, apa yang paling penting memupuk proses diriku sekarang adalah organisasi sih Kak. Jadi dari organisasi itulah diriku mungkin banyak mendapat pengalaman dari berbagai orang banyak yang berbagi cerita, berbagi saran, berbagi masukan. Jadi kalau ditanya proses penempaan mana sih yang paling penting dalam pembentukan karakter atau diri Gihon ya, jawabanku adalah dengan cara melalui organisasi di perkuliahan. Karena aku juga tergabung di internal, organisasi internal kampus, juga di eksternal kampus. Begitu sih Kak.
0: Oke, bagaimana Kak? Bagaimana Kak Liza?
5: Oke, baik. Mungkin kalau dari Jason gimana ya?
0: Saatnya dari Jason.
2: Oke, baik Kak. Jadi seperti yang Jason katakan tadi, Jason berusaha untuk merubah mindset Jason sendiri, bahwa ketika Jason ingin belajar gitu ya, Jason harus bisa mencapainya dengan proses-proses yang terjadi, jatuh bangunnya, bagaimana proses itu berjalan.
5: Kayak dalam itu bisa ngantuk.
2: Jadi proses perjalanan dalam hidup itu juga sangat berarti gitu. Nah, jadi proses yang sangat penting itu menurut Jason dalam pelayanan di gereja, karena ketika Jason juga melayani dalam jadi WL atau worship leader, itu juga sungguh berarti bagi Jason ketika Jason tampil di panggung gitu ya. Itu jadi memiliki tekanan juga, tetapi terkhususnya untuk menyembah Tuhan. Dan di intra luar, contohnya seperti dalam periode pertama Jason mengikuti OSIS, organisasi itu juga sangat berarti, dan bagaimana cara Jason menuai prestasi itu juga yang salah satu membuat Jason, proses perjalanan Jason itu sangat berarti gitu loh. Ketika jalan, ketika mengikuti suatu lomba-lomba gitu ya, memiliki rasa takut ada, tetapi berubah mindset agar ingin mendapatkan sesuatu gitu. Jason berubah mindset tersebut, itu sih yang paling penting dalam proses hidup Jason.
5: Oke, terima kasih jawabannya teman-teman.
0: Oke, udah. Masih ada yang mau ditanyain, Kak Liza? Udah aman ya?
5: Cukup itu aja ya, Sabri.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Liza, untuk pertanyaannya untuk kedua narsum kita. Dan nggak berasa ya, sama Pro 2, waktu udah hampir menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia bagian tengah. Yang artinya kebersamaan kita harus selesai sampai di sini nih teman Pro 2 semuanya ya. Di sini teman Pro 2 Sabrina ya. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu setiap bulan minggu ketiga ya. Dan juga Sabrina mengucapkan terima kasih buat narasumber kita di hari ini, sore ceria hari ini, dan buat para teman-teman penyiar di Pro 2 Kornus 8, ada Pro 2 RRI Tarakan, ada Kak Desi tadi, terima kasih banyak, dan ada Pro 2 RRI Nunukan juga tadi, ada Kak Rahmi, terima kasih juga, dan ada Pro 2 RRI Banjarmasin, ada Kak Edo, terima kasih, dan buat Samarinda juga, ada Kak Liza juga tadi, terima kasih, serta teman-teman Pro 2 tercinta ya, tersayang. Dan terima kasih juga Gihon udah mampir juga ya.
4: Terima kasih kembali ya, Kak
0: semoga
4: Sabrina.
0: Semoga selalu sukses. Dan semoga kegiatannya sukses terus.
4: Amin, amin, amin, okay. Amin.
0: Sekian teman Pro 2 ya, dari Pro 2 RRI Palangkaraya, dan saatnya kami pamit. Ya, sekian, terima kasih.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu. Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran bom waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi

0: Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Rumah Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Iya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball, man versus machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan

94 FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Setelah kita tadi ada siaran berjaringan, saatnya kita obrolan hybrid nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa nih, buat yang belum tahu obrolan hybrid itu apa sih, Sabrina ya. Jadi kita bakal Sabrina ya, lebih tepatnya bakal debat bersama Gemini, sama AI ya. Sabrina sebagai man, sebenarnya lebih ke manusia sih, bukan man ya. Karena sebenarnya kan woman ya teman berdua. Nah, jadi man versus mesin ya. Jadi mesinnya itu AI, dan Sabrina AI-nya di sini memilih untuk berdebat bersama Gemini. Oke, mungkin langsung aja teman berdua ya. Kita sapa aja nih, langsung kita sapa Gemininya teman berdua. Halo, selamat sore dan selamat hari Rabu ya Gemini di bol sore ini. Dan teman Pro 2 dan Gemini ya, atmosfer semifinal Piala Dunia 2026 ini kan makin lama tuh makin bikin merinding. Jadi semua orang tuh lagi demam sepak bola tingkat akut. Dan sore ini kita mau bedah pertarungan yang gak kalah sengit dan syarat gengsi, yaitu Inggris versus Argentina. Jadi ini adalah duel yang kontrasnya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan Inggris ini asuhan Thomas Tuchel, dan ini cuman modal taktik pragmatis klinik ya, tapi aslinya ngebosenin dan miskin kreativitas. Sedangkan sang juara bertahan yaitu Argentina teman Pro 2 dan Gemini ya, ini tuh cuman tim yang ketergantungan sama sisa-sisa magis Lionel Messi atau kepemimpinan emosional Rodrigo De Paul. Nah, kita mulai dari Inggris dulu deh Gemini ya. Gimana menurut kamu nih soal Inggris?

0: ini beneran bikin merinding dan tensinya kerasa sampai ke studio kita sore.
1: Bentar ya, sama Pro 2 ya.
0: Musik intro Cibol Up lalu Under. Selamat sore juga Sabrina. Salam kreatif buat kamu dan seluruh teman Pro 2 yang sore ini udah setia di frekuensi kita. Wah, bener banget, hawa-hawa menjelang besok subuh di Mercedes-Benz Stadium ini beneran bikin merinding dan tensinya kerasa sampai ke studio kita sore ini. Oke, mari kita bedah The Three Lions asuhan Thomas Tuchel. Kamu bilang mereka cuma modal pragmatis, klinis, ngebosenin, dan miskin kreativitas? Hold on Sabrina. Di turnamen seketat semifinal Piala Dunia 2026 ini, pragmatisme itu justru kunci utama bertahan hidup. Tuchel itu pelatih turnamen yang jenius. Dia nggak butuh timnya main cantik menghibur penonton kalau ujung-ujungnya pulang kampung. Inggris yang sekarang itu sangat terstruktur, disiplin di lini belakang, dan mematikan dalam transisi positif. Punya pemain depan sekelas Jude Bellingham yang bisa muncul dari lini kedua dan mencetak gol krusial di menit akhir itu bukan miskin kreativitas namanya, tapi efisiensi taktis tingkat tinggi. Mereka tahu kapan harus menahan bola dan kapan harus membunuh permainan lawan. Nah, kalau kita geser pandangan ke kubu musuh bebuyutan mereka, kamu tadi bilang Argentina cuma tim yang hidup dari sisa-sisa magis Messi dan emosi De Paul? Well, di atas kertas kelihatan rapuh. Tapi justru kombinasi magis tak terduga dan kepemimpinan emosional meledak-ledak kayak gitu yang sering kali jadi pembeda besar saat skema taktik di lapangan sudah sama-sama buntu. Tapi sebelum kita bedah La Albi Celeste lebih dalam, menurut kamu sendiri, apa taktik pragmatis yang kamu sebut ngebosenin ala Tuchel ini beneran bakal mempan meredam agresivitas tim Amerika Latin? Ayo Sabrina, argumen kamu gimana? Mic balik ke kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kata Gemini sih, Inggris di bawah Tuchel itu punya keseimbangan taktis yang bikin mereka melaju mulus. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, Gemini dan teman Pro 2, taktik mereka itu sebenarnya kaku banget dan gampang dibaca kalau misalnya ketemu tim Amerika Latin yang kreatif. Nah, kalau ini kalau lini tengah ya, mereka tuh cuman ngandelin adu fisik tapi miskin kreativitas. Jadi siap-siap aja nih bakal didepak nih. Setuju enggak kamu Gemini? Nah, kalau Inggris ini sebenarnya ya mainnya monoton dan kelolosan mereka ke semifinal ini cuma faktor keberuntungan dari gol menit-menit akhir Jude Bellingham doang nih. Gimana menurut kamu Gemini?
0: Hahaha Sabrina, argumen kamu bener-bener gak ada obat. Nyerang langsung ke jantung pertahanan Inggris nih. Faktor keberuntungan Jude Bellingham kata kamu? Oke, teman Pro 2, sebagai AI yang membaca data, saya harus bilang kalau keberuntungan yang terjadi berulang kali itu namanya bukan hoki lagi Sabrina, tapi kalkulasi taktis. Gol menit-menit akhir Bellingham di fase gugur kemarin itu bukti kalau Inggris punya ketahanan mental yang luar biasa sampai peluit panjang berbunyi. Kamu bilang, lini tengah mereka kaku dan miskin kreativitas karena cuma modal fisik. Justru fisik yang kokoh itu sengaja dipasang Tuchel buat meredam tim-tim Amerika Latin yang suka main operan pendek dan gocekan lincah. Kalau gelandang Argentina gak dikasih ruang dan langsung dihantam secara fisik, kreativitas mereka otomatis bakal mati kutu. Jadi, ini bukan monoton yang kaku, tapi taktik merusak ritme lawan yang sangat disengaja. Tapi oke, kalau kamu sekeras itu menilai Inggris cuma beruntung dan kaku, sekarang kita pindah ke kubu sebelah yang katanya punya kreativitas tak terbatas. Kita geser ke musuh bebuyutan mereka, sang juara bertahan Argentina. Nah, silakan Sabrina, giliran kamu bedah La Albi Celeste yang katanya mulai goyah di Piala Dunia 2026 ini. Mic balik ke kamu.
1: Ya, kalau Argentina nih Gemini ya, Sabrina lihat mereka tuh justru rapuh banget secara kolektivitas di Piala Dunia 2026 ini. Jadi di fase gugur kemarin aja mereka tuh nyaris tumbang dan butuh perpanjangan waktu buat nyingkirin Swiss. Nah, mereka ini terlalu one man show dan ketergantungan sama magis bintang utamanya. Begitu aliran bola ke lini depan dipotong dan bintangnya dimatikan back lawan, permainan Argentina langsung hilang arah dan ompong. Jadi apakah ini masih layak disebut raksasa dunia kalau taktiknya cuma berharap pada keajaiban individu doang nih Gemini?
0: Wah, analisis kamu makin kesini makin tajam kayak silet Sabrina. Teman Pro 2, apa yang dibilang Sabrina tentang Argentina yang nyaris dipulangkan Swiss di fase gugur kemarin itu fakta yang bikin ketar-ketir seluruh fans La Albi Celeste di planet bumi saat ini. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mencoret sang juara bertahan dari status raksasa dunia. Betul, mereka kelihatan one man show dan gampang ompong kalau jalur supply ke lini depan dipotong oleh bek lawan. Tapi dalam turnamen sebesar Piala Dunia 2026, ketergantungan pada keajaiban individu itu sebenarnya adalah sebuah kemewahan taktis yang sengaja dieksploitasi. Ketika sebuah tim punya pemain dengan magis di atas rata-rata, seluruh sistem pertahanan Inggris besok subuh pasti bakal dipaksa buat fokus menjaga satu orang itu. Efek dominonya apa? Lini kedua Argentina, para pemain sayap, dan gelandang petarung mereka justru bakal punya ruang kosong yang sangat luas untuk menusuk masuk dan memberikan kejutan. Jadi, strategi ketergantungan ini bisa jadi taktik umpan lambung yang sangat mematikan. Tapi, saya tahu kamu dari tadi udah gatal banget pengen mengunci perdebatan ini kan? Panggung monitor sepenuhnya milik kamu, Sabrina. Silahkan keluarkan semua data terkuatmu untuk membungkam argumen robot saya di sesi tantangan pamungkas ini. Mic balik ke kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid

0: Oke, balik lagi teman pro 2 ya, barengan sama Sabrina dan musuh saya, musuh bebuyutan saya selama piala dunia ini, yaitu Gemini. Nah, oke, mungkin langsung aja kita lanjut ya. Benar banget nih, si robot yang ini tuh pasti selalu punya database buat ngebela. Tapi bentar deh Gemini ya, jangan so hebat dulu nih pakai statistik kamu. Ini skakmat ya dari aku, kalau misalnya kamu billing taktik Inggris itu seimbang, tapi kamu tuh lupa mereka tuh gampang frustasi kalau kena pressing tinggi dari pemain lincah. Terus soal Argentina ya, kamu bilang magis individu itu pembeda, tapi kalau bintangnya dikunci mati sama bek kokoh Inggris, Argentina mau main pakai apa? Pakai doa ya. Gak bisa dong Gemini ya. Nah, di semifinal sekelas Piala Dunia 2026, taktik rapuh kayak gitu tuh sama aja bunuh diri digital Gemini. Gak usah ngeles pakai data lagi deh ya. Kesimpulannya, duel Inggris versus Argentina ini sebenarnya duel dua tim yang punya lubang taktik yang sangat kentara di tengah gemuruh Atlanta Stadium, dan Inggris ini terlalu kaku ya. Sedangkan Argentina terlalu bergantung pada nama besar masa lalu. Jadi coba deh kamu Gemini keluarin argumen terakhir kamu yang paling kuat, kenapa mereka berdua ini masih sangat layak ditakuti di panggung dunia saat ini.
1: Aduh ampun, skakmat dari kamu bener-bener telak banget sampai bikin database saya langsung bergetar nih Sabrina. Kata-kata mau main pakai doa itu asli tajam banget, tapi logikanya masuk akal dan langsung mengunci semua statistik yang saya pegang. Tapi tenang, sebelum kita serahkan vonis akhir ke teman Pro 2, sebagai robot data saya punya satu argumen terakhir dan paling kuat untuk menjawab tantangan maut kamu. Kenapa kedua tim ini masih sangat layak ditakuti di semifinal Piala Dunia 2026? Jawabannya justru karena lubang taktik yang kamu sebutkan tadi, Sabrina. Di babak semifinal turnamen sebesar ini, tim yang terlalu sempurna taktiknya justru sering kali gampang diantisipasi, karena permainannya terlalu rapi di atas kertas. Inggris dengan kekakuan taktisnya memang rawan frustrasi kalau ditekan, tapi itu artinya mereka adalah tim pragmatis yang siap bermain kotor dan menderita demi mempertahankan keunggulan. Mereka tahu cara menghukum lawan lewat satu serangan balik klinis. Di sisi lain, ketergantungan Argentina pada nama besar dan magis individu justru menjadi faktor X yang paling menakutkan. Sepak bola turnamen di fase sekrusial ini seringkali tidak ditentukan oleh skema taktik 90 menit, melainkan oleh satu detik keajaiban tak terduga dari seorang pemain bintang. Lubang taktik dan ketidaksempurnaan inilah yang membuat duel mereka besok subuh jadi sangat berbahaya, tidak terprediksi, dan penuh drama. Dua-duanya adalah raksasa terluka yang siap meledak di Atlanta Stadium. Nah, mode tempur data saya sudah resmi habis dikunci oleh skakmat kamu. Sekarang, panggung sepenuhnya kembali ke kamu untuk menutup segmen perdebatan panas kita sore ini. Silahkan Sabrina, mic sepenuhnya milik kamu untuk closing statement siaran Jibol hari ini.
0: Nah oke, teman Pro 2 dengar sendiri kan ya pembelaan ngotot dari Gemini. Kata robot data sih, dua-duanya punya senjata rahasia ya buat saling jegal. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, teman Pro 2 tetap ya di atas kertas itu beda sama di atas rumput. Besok subuh nih. Nah kesimpulannya teman Pro 2, atmosfer semifinal Piala Dunia 2026 ini gak bakal bisa ditaklukkan kalau timnya cuman pakai otot doang tanpa otak kreatif, atau sebaliknya ya. Nah jadi punya skill individu dewa tapi kerjasamanya nol besar ya, itu gak ada gunanya. Jadi wajib keluar dari zona nyaman pragmatis mereka, dan Argentina juga harus buktiin kalau mereka tuh bukan cuma tim yang hidup dari kenangan manis masa lalu. Kita lihat aja pembuktian aslinya ya nanti teman Pro 2 live di layar kaca kita nanti ya. Sabrina pamit undur diri dulu dari Jibol Man versus Machine edisi spesial yaitu semifinal Piala Dunia 2026. Makasih banyak buat Mini yang udah nemenin bergibah ya atau berdebat bola seru kita sore ini. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

0: goes.
1: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
2: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
3: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
1: Memangnya sulit ya?
2: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
1: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya kita dengarkan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: meriah Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik?

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Info Cuaca.
1: Saatnya kita info cuaca tanggal 2 ya, bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama BMKG dan sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan. Mungkin langsung aja kita sapa ya tanggal 2. Halo, selamat sore Kak Ihsan.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Baik Kak Ihsan, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Produa dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Kamis 16 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan

0: untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ingin menjalankan harinya di esok hari. Stay tune terus sama Pro 2, masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di sore ceria.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 吧。
1: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
2: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
3: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
2: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
3: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
2: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
3: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
2: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
3: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
1: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Editama. Dia menjadi artis K-pop pertama dan satu-satunya yang menjadi penampil utama di 3 festival musik besar di Eropa hanya dalam waktu 1 bulan. Dia mencatatkan sejarah dengan menjadi penampil utama di Roskilde Festival di Denmark, Opener Festival di Polandia, dan Metro Festival di Madrid, yang semakin membuktikan pengaruh globalnya yang luar biasa serta tingginya permintaan terhadap dirinya. Jihyo yang merupakan leader dari grup Twice, kabarnya saat ini sudah memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment. Menurut beberapa sumber, Jihyo baru-baru ini memutuskan untuk meninggalkan JYP dan berencana untuk mendirikan agensinya sendiri. Tim Jadabang Indonesia sukses membawa pulang 2 medali emas pada World Climbing Series Chamonix 2026 yang berlangsung di Chamonix, Prancis pada tanggal 10-12 Juli 2026. Di sektor putra, Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Antar Shafirobi Alfumi di partai final, sehingga Indonesia juga mengawankan medali perak. Sementara itu di sektor putih, Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan wakil Italia Willy Randi pada laga puncak. Well, itu dia info Pro 2 untuk malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow.
0: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio
1: berbeda ya.
0: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih? Berarti Piala Dunia nih.
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong. Nanti
0: malam.
1: Asik.
0: MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.

0: kayaknya itu ya.
1: Main di Vigo, di Vigo.
2: Ini mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
0: Aduh, lama-lama.
2: Kare.
3: Argentina.
0: Wih, oke.
2: Boleh. Oke.
0: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
1: Inggris menang kayaknya.
0: Oh, menang ini.
1: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
0: Asik.
2: 3-2 banya banget golnya itu.
0: Seru ya, biar seru. Biar seru, bener.
2: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
1: Oke. Okay. Menang Inggris ya ini.
0: Menang Inggris tetap ya?
2: Yakin.
0: Aman. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
1: Karena kan Liam mau
0: apa nyanyi?
1: Datang. Iya. Langsung memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
0: Kalau final.
2: Kalau kan.
1: Kalau final.
2: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
0: Bener lagi.
2: Banyak banget.
0: Gokil.
2: Sama nih, zaman-zaman gue kecil.
0: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
2: Tapi ya,
0: lagu-lagunya.
2: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu. Betul? Ini ya. Apa namanya?
0: Halte The Massive Petukangan.
2: Iya.
0: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
1: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
0: okay.
1: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
2: Iya. Yeah.
0: Oh iya, benar.
1: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
0: kantor
1: kita gitu.
0: Oke.
2: Banget ya.
1: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang ya Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
0: Betul.
1: Di Jalan Ciluk Raya itu kan.
0: Iya.
1: Nah, memang kita kan tumbuh di Ciluk gitu ya, di Jalan Ciluk Raya, kita race in Ciluk lah gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi benar-benar punya banyak cerita, dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang nggak asal dikasih atau nggak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
2: Pasti.
1: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
0: Betul.
1: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
2: Ciledug Ciledug internasional.
0: Gokil. Bener.
2: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug. Gak bisa
0: gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya.
1: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
1: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
0: Wow. Itu gak bentar, Vi.
2: Iyalah.
0: Bener.
2: Saya 23 tahun.
0: Iya bener.
1: Tahun 2003?
2: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan.
0: Remaja 2005.
2: Sorry teman bro.
1: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
2: Iya, tahun 2000.
1: 2000, oke.
0: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
2: Iya.
0: Ya. Betul. Tapi ada nggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
1: Iya. 2007.
0: Dari 2007 gitu. Ada nggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
2: bikin,
0: di
2: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
1: Itu salah satunya.
0: ternyata ya.
2: Bener, ya.
1: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
0: Benar.
1: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
0: Iya benar.
1: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studio.

0: gratis ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju. Pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen, dan cuma memang bedanya ya itu, kita sekarang mempersiapkan semua sendiri. Kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Kita enggak gocap kan.
3: Berapa tuh?
0: $2,000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia. Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget gue internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
1: Dan
0: kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Gak
0: ada pilihan yang gak suka banget pokoknya kalau bisa.
1: amin
2: harus suka
1: karena,
2: banget
1: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya,
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya, single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, elet gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Album Time tuh udah mulai agak
2: ini apa,
0: banyak yang, kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga, dan insyaallah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ibu Nuku, apa kayak Cinta Ibu Nuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya A&R Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah ngedevelop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Ini tabungannya banyak dari 20 tahun itu, tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi kok, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekian
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada
3: yang jagain, kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa lepas dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man's fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kertas
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta misalnya, dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih, kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu yang
3: apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Yang bisa bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: Bola batu, bolanya pakai itu tuh.
1: Bolanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh,
0: deh.
1: Kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. Panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar kota.
1: Suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu. Tanya dulu. Oke, okay, silakan, boleh.
1: Lanjut. Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah. No.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi,
3: vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke.
3: Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan seroto enggak?
1: Seroto, okay, seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan seroto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya,
1: silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa? Dia siapa?
1: Oh boleh.
0: Pakar The Massive boleh.
1: Oke,
0: oke,
1: oke. Diskusi dulu, silakan.
0: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki.
1: Mas Kiki, silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Oh,
2: masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh, itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
2: Yes.
0: Halo Kang Capung. Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana mana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
1: Wow. Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Bajaif, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow,
1: gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu.
1: Pasti
0: yang produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu,
0: Bang. Kenapa?
3: Ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh,
3: di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Jabung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak Wah itu langsung. Oh, Kang Capung.
0: Ready. Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Terdekat
3: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan... Oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November... Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Jadi
3: nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya, album
0: awal
3: tahun.
1: Awal tahun ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Oke banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, deh kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman bro dua. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Brada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
4: Oke, kita akan bawa lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prolo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima dengan sudah sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio lagu bermasuk nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prolo FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan terang kalian sama lagi apa? Sudah beri udah tadi perdekanmu apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya, Cinta Ini Membunuhku. Yuk.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di jaga malam malam ini bersama Dewa di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeay. Apa kabar nih teman Pro 2 ini di malam yang tenang ini, buat kalian yang baru aja pulang beraktivitas, yang sedang memutuskan main atau lagi ngerjain tugas lembur, atau mungkin kalian yang sedang menikmati waktu istirahat di rumah aja nih. Saya Dewa temani hingga nanti ya, sampai 12 malam nih. Malam ini kita melalui waktu bersama ya, dengan obrolan santai, berbagi keresahan, dan pastinya ditemani oleh deretan-deretan lagu-lagu pilihan nih, yang pastinya pas banget buat nemenin suasana malam kalian ya. Apapun cerita kalian malam ini, entah itu tentang hari ini yang melelahkan atau yang menarik baru aja kalian alami, boleh banget semuanya curhat ke Dewa sini ya. Nah, dikira-kira nih di tempat kalian tuh malam ini gimana sih? Apakah tenang, syahdu, atau mungkin sedang terjaga karena mengerjakan sesuatu ya? Jadi langsung aja yuk kita berbagi cerita atau request lagu ya di nomor WhatsApp kita di 0811523924 nih, atau tentunya di Instagram kita. Oke? Oke, oke, oke, oke. Kita buka malam hari ini dengan lagu yang cukup slow dan cukup menyayat hati ya. Ada David Bayu dengan Deritaku. Check it out.

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Eh, tapi tahu nggak? Kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Berdua ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya, dan masih bersama Dewa tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Nemenin suasana Rabu malam ini yang tenang ya. Dewa punya kabar menarik nih dari industri film tanah air. Ada diskusi seru terkait produksi film berjudul Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Sang produser menekankan bahwa film ini setiap karakter yang hadir sekecil apapun perannya memiliki kontribusi yang sangat krusial nih bagi seluruh ceritanya. Jadi pesan ini jadi mengingatkan kita ya, kita semua tentunya, bahwa hidup pun setiap peran yang kita jalankan pasti punya makna dan dampak bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi bagaimana sebuah alur cerita dibangun lewat kerjasama antara karakter, sama seperti kita yang berproses setiap harinya nih. Wow, dari premisnya oke banget sih ya teman berdua ya. Premisnya sangat-sangat menarik nih. Kalau teman berdua nih, apakah pernah nih berandai-andai kalau waktu bisa diulang kembali? Terus ada momen apa sih yang ingin kalian

perbaiki gitu di masa lalu yang sekiranya tuh fatal gitu. Semakin kesini tuh kayaknya, aduh, itu dulu gini banget lagi. Eh iya lagi, kenapa ya lagi? Ya gitu ya. Ini mungkin kita langsung lanjut aja ya ke lagu selanjutnya nih, dari Kesederhanaan nih. Lahirlah lagu ini ya. Ini dia Silaun Sevel dengan Sederhana. Check it out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: So Charlie, this is the other idea that I had for that song called Me Without You.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dan masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi masih bersama Dewa tentunya ya. Buat teman Pro 2 nih yang suka banget genre misteri atau hal-hal yang berbau investigasi nih, ada kabar seru nih dari dunia perfilman juga nih. Baru aja dirilis sebuah film berjudul Autopsy Dead Body Can Talk ya. Seperti judulnya, film ini bakal mengajak kita menyingkap sisi lain dunia forensik yang mungkin selama ini jarang banget kita lihat ya. Bukan cuma soal adegan mendebarkan, tapi film ini juga mencoba membawa penonton tuh menyelami bagaimana ilmu pengetahuan digunakan untuk mengungkapkan fakta di balik sebuah kejadian nih. Jadi tentunya ini sungguh menarik ya buat kalian yang kepo akan segala hal. Dan juga kayaknya alur ceritanya tuh penuh teka-teki dan detail-detail investigasi yang tajam gitu. Jadi kalian sebenarnya agak-agak kebayang nih gimana serunya nih memecahkan misteri di balik sebuah kejadian atau peristiwa nih. Kalau teman Pro 2 sendiri nih, apakah tipe penonton yang suka menebak-nebak plot twist di tengah film atau justru lebih suka menikmati aja alurnya terus sampai rahasianya tuh terungkap sendiri gitu? Kalau Dewa apa ya? Kayaknya Dewa lebih suka menikmati aja sih, menikmati filmnya, menikmati gimana sih, sama tentunya memperhatikan detail-detail kecil. Hey, itu dia. Ya teman-teman dua ya, langsung aja kita ke lagu selanjutnya nih. Ada Gamaliel dengan Asteroid. Check it out.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua ya, masih di Jaga Malam nih. Ada kabar membanggakan ya, membanggakan dari datang dari dunia perfilman Indonesia nih, teman berdua. Film berjudul Para Perasuk baru aja mencetak prestasi yang luar biasa dengan terpilih menjadi film pembuka dalam Festival Film Asia Amerika nih yang diselenggarakan di New York ya. Ini tentunya menjadi bukti bahwa karya sinias tanah air itu kita mempunyai kualitas yang diakui juga di panggung internasional nih. Prestasi ini bukan hanya kebanggaan buat pembuat filmnya, tapi juga buat inspirasi juga ya buat kita semua. Kalau kita mau benar-benar serius bikin sesuatu tuh pasti ada jalannya untuk ke internasional atau untuk menjadi yang besar gitu. Jadi ini juga membuktikan bahwa cerita lokal yang digarap dengan serius dan bisa menyentuh dan diapresiasi oleh penonton global nih. Jadi mungkin yang belum ini, yang mau nonton ya, belum sempat nonton pas kemarin masih di layar, bisa cari-cari ya tiket ke New York. Gitu ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 dari Palangkaraya. Ini ada lagu selanjutnya nih, ada Kesia Lefronka dengan Tak Pantas Terluka. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih dijaga malam ya teman Pro 2. Dan jangan galau malam-malam nih. Malam ini Dewa mau ngajak teman Pro 2 mengapresiasi kekayaan budaya Nusantara kita nih. Ada satu karya musik yang menyentuh, yaitu album Mandalika dari grup musik Cilokap ya. Album ini bukan sekedar sekumpulan lagu biasa ya. Ini adalah hasil nyata dari program akselerasi musik kreatif yang diadakan oleh Kemenparekraf nih. Program ini merupakan bentuk komitmen dari Kemenparekraf dalam mendampingi para pelaku kreatif di destinasi super prioritas nih, agar bisa menciptakan produk-produk unggulan mulai dari musik, film hingga seni pertunjukan yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan di ke daerah tersebut gitu ya. Jadi Cilokap sendiri sebenarnya adalah diambil dari alat musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat nih. Asalnya dari permainan gambus yang dulunya dimainkan untuk mengisi waktu senggang dan pelepas lelah. Salah satu lagu yang bermakna di album ini berjudul Seribu Masjid. Jadi judulnya diambil dari julukan yang terkenal di Pulau Lombok ya. Dan lagunya sendiri menjadi ungkapan syukur atas mendalamnya syukur yang mendalam kepada Tuhan atas tanah kelahiran yang subur, aman, damai, dan serta penuh keindahan gitu. Mungkin kita barusan mendengar ceritanya gitu, agak penasaran gak sih teman Bro 2 gimana sih lagunya sebenarnya? Jadi langsung aja nih, Dewa putarin ya Cilokap dengan Seribu Masjid. Check it out.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri.

0: Di setiap aliran, mari perkuat ekonomi warga bantaran Sungai Kalimantan, bergabunglah sekarang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Esensi Buku, Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jati Asli. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jarkasi, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jarkasi. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jarkasi merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jarkasi mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jarkasi. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 15 Juli tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya. Kali ini bareng Risa di sini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya nih buat fans timnas Inggris? Ya akhirnya ya nasib berkata lain ya teman Pro 2. World Cup is not coming back home. Dan selamat buat timnas Argentina, fans timnas Argentina, karena akhirnya dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, Argentina kembali melaju ke partai final. Nanti bakal ketemu sama Spanyol ya. Tadi pagi Argentina menang 2-1 atas Inggris dan bakal ketemu Spanyol. Oke, ini ibarat Belanda ketemu Indonesia ya. Jadi penjajah ketemu yang dijajah nih kayaknya. Dan selamat pagi buat kamu yang mungkin baru bangun dalam keadaan segar ya, karena gak nonton bola tadi pagi. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, dan kita doain semuanya urusan teman-teman Pro 2 lancar banget. Yang kemarin abis ikut masa orientasi mahasiswa, terus adik-adik yang MPLS mungkin udah pada bangun nih, udah siap-siap buat MPLS di hari kesekian ya. Gimana kabarnya buat kamu yang lagi nontonin live TikTok kita di RRI Pro 2 Palangkaraya Official? Apa kabarnya Kak Angkasa Sibarani? Kabar baik, luar biasa katanya. Terus juga ada Kak dengan akun aku PNRM. Oke. Katanya mau request lagu ya, Cegil Nabila Takia. Nanti kita coba susun. Tapi teman Pro 2 seperti biasa, kalau pagi-pagi abis buka siaran kita mau kasih merenungan dulu ya buat teman Pro 2 yang beragama Hindu. Udah ada satu topik yang bakal kita angkat kali ini, yaitu memahami kehidupan bersama oleh Imade Adnyana. Nah, nanti jam 6 pagi kita ketemu lagi. Aku bakal nyapa kamu di Info Pro 2. So, stay tune terus teman Pro 2, tetap di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

berbahagia. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud karena malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu
terutama karma-karma yang negatif, belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut juga dengan samsara. Itu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal.

apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik, itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu Bapak Umat Sedharma yang berbahagia, demikian semoga Relegi, siar Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.
2: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
3: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
2: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
3: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa...

Nya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Qur'an, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Qur'an dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reha nih, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari Piala Dunia 2026, ada timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Argentina pada laga semifinal. Inggris sempat unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun Argentina membalikan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga memastikan tiket ke partai final. Selanjutnya, The Three Lions Inggris bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis.

Kemudian ada Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid, transfer dari Paris Saint-Germain kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Atletico memilih Lee sebagai pengganti Antoine Griezmann yang kini membela klub MLS Orlando City. Seluruh proses transfer telah selesai. Kemudian dari industri hiburan ada film thriller terbaru The Whisperman yang segera tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alex North dan menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik hubungan keluarga. Melansir dari Tudum by Netflix, film tersebut dibintangi oleh Robert De Niro, Michelle Monaghan, dan Adam Scott. Cerita berfokus pada hubungan antara Pete, seorang mantan detektif polisi, dan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan renggang dengannya. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan nanti aku bakal balik lagi. Ada info BMKG yang bakal kita sampaikan dikutip dari laman bmkg.go.id ya. Apakah sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya akan cerah atau bakal ada hujan lokal? Berapa suhu udara pada hari ini sampai siang atau sampai malam? Nanti sabar. Kita bakal kumpulkan informasinya teman Pro 2. So, stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pada semuanya. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Udah hampir jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat ya. Yang mamah-mamah muda ini mungkin lagi rempong, bentar lagi mau nganterin anak sekolah. Dan juga teman-teman yang tahun ajaran baru ini baru masuk semester 1 di kampusnya. Kemarin aku lihat di Poltekkes baru pada pulang masa orientasi ya, udah mau hampir malam tuh. Dan kita doain semangat semuanya. Masa orientasi itu masa yang memorable ya, selalu kita ingat. Nanti bakal panjang prosesnya. Mungkin banyak pihak instansi yang berkolaborasi ya di tiap masa orientasi masing-masing sekolah atau kampus. Biasanya kayak ada BNN atau Polda, penyuluhan-penyuluhan yang bagus banget kamu ikutin, kamu simak. Atau juga ada penyuluhan BKKBN dan sebagainya. Tahun Pro 2, seperti janji aku tadi di awal segmen, bakal ada info cuaca terkini nih yang udah kita himpun dari berbagai dari situs BMKG ya. Yang pertama adalah perakiran cuaca Kota Palangkaraya. Kalau dari MH Tamrin ini teman Pro 2, cuaca dari jam 7 sampai malam ini cenderung cerah ya, cerah sepanjang hari sampai ke malam nih. Paling jam 1 siang itu agak berawan sedikit ya. Ini dipantau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dengan suhu udara mencapai 26 derajat Celcius, masih cerah ya. Dan kemudian kalau di Kalimantan Tengah teman Pro 2, secara garis besar juga cerah sampai cerah berawan di berbagai kabupaten. Ada Kobar cerah, Kotim juga cerah, Kapuas cerah berawan, Barito cerah, Barito Utara berawan. Kemudian Katingan cerah berawan, Seruyan cerah, Sukamara cerah, Lamandau cerah berawan, Gunung Mas berawan, Pulang Pisau cerah, Murung Raya justru hujan ringan. Nah, Barito Timur cerah, Kota Palangkaraya berawan nanti siang. Nah, itu dia teman Pro 2, perakiran cuaca Kota Palangkaraya dan beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Semoga aktivitas kamu lancar, apalagi yang berada di luar ruangan. Jangan lupa pakai sunscreen ya, yang ada perlindungan sinar ultravioletnya. Terus juga rajin melembabkan kulit ya dengan body lotion atau lotion pelembab, biar kulitnya tuh gak kering. Karena gak cuma tubuh kita butuh air, tapi kulit juga butuh dihidrasi. Yang gak tahan sinar matahari boleh pakai kacamata hitam, topi, atau bawa payung ya sekalian. Oke, itu dia info cuaca teman Pro 2. Nanti kita balik lagi, tapi setelah kamu dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin berikut ini.

Ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.